Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awada kita bersama lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran untuk menyambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Ad-Dukhan bermula ayat 15. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pangeran Hafizul Hanif, Pangeran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

0: bangun.
1: Ingatlah hari ketika kami memerangi kamu dengan serangan yang sengit, yakni pada Perang Badar. Sesungguhnya, kami ialah pemberi balasan, yakni azab.

Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa bukti yang nyata.

0: Dan sesungguhnya aku berlindung pada Allah, Tuhanku, dan juga Tuhan kamu, daripada tindakan kamu hendak merejam aku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak juga mahu beriman kepadaku, maka biarkanlah aku dan jangan ganggu aku.
1: Fada'a.

0: tahun.
1: Allah berfirman, maka keluarlah engkau, yakni dari Mesir, pada waktu malam bersama hamba-hambaku, yakni Bani Israel, menuju ke arah laut. Sesungguhnya, kamu akan dikejar, yakni oleh Fir'aun dan tenteranya.
2: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
1: Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan terbelah. Sesungguhnya mereka, yakni yang mengejarmu itu, ialah tentera yang akan ditenggelamkan.
2: Kam taraku min jannatin wa uyun.
1: Betapa banyak kebun-kebun dan mata-mata air yang mereka tinggalkan.
2: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
1: Dan tanam-tanaman serta kediaman yang indah-indah.
2: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
1: Serta kemewahan hidup yang sekian lama mereka nikmati.
2: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
1: Demikianlah keadaannya, dan kami mewariskan yakni semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya kepada kaum yang lain, yakni Bani Israel.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
3: Oleh demikian, tadi kita telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Tafsir Al-Quran. Telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan membaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pangeran Hafizul Hanif, Pangeran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku luqau li hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya, dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib. Setelah 10 tahun Islam bertahan di Mekah dan baru saja kaum muslimin reda menghadapi berbagai penyiksaan, suatu peristiwa sedih telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, iaitu kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan disusuli pula dengan wafatnya Abu Talib. Tahun ini dinamakan sebagai tahun kesedihan kerana kewafatan dua tokoh besar telah memberi kesan kepada kehidupan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah merupakan nikmat kurnia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Beliau adalah seorang isteri yang sangat setia dan sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Beliau adalah orang yang mula-mula mengakui kebenaran seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membantu baginda dengan harta benda dan jiwa raganya dalam menyebarkan agama Islam. Abu Talib pula adalah bapa saudara baginda yang mengasuh sejak kecil hingga dewasa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Beliau adalah tokoh yang dihormati oleh kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang di bawah jaminan keselamatan dan perlindungannya. Beliau sanggup menghadapi celaan dan cacian dalam membela dan melindungi keselamatan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Dengan kewafatan kedua-dua tokoh besar ini, kaum Quraisy merasakan berpeluang untuk lebih mudah mematahkan perjuangan baginda. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

Pada pendengar, tidak apa-apa untuk berdua kita bersama sekarang pukul 8.50 pagi. Selamat pagi, kami ucapkan kepada awal yang terus setia bersama kita di mana juga berada dan di mana juga pertemuan kita dapat di mana juga siaran tulis dan dapat diikuti untuk pertemuan kita di pagi Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 18 September 2026 Masihi. Jadi kita terus merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Jumaat yang penuh berkat ini. Marilah kita sama-sama ya bermuhasabah dan ingatlah kematian itu benar, janji Allah pasti dan setiap jiwa ya akan kembali kepadanya. Jadi kehidupan kita pada hari ini merupakan satu anugerah dan nikmat yang amat besar ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlulah kita syukuri dan kita ambil manfaat ini untuk kita terus memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran yang mafhumnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan baginda juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perbanyakkanlah mengingat pemutus segala kelazatan iaitu kematian, hadis riwayat Tirmizi. Jadi ingat, mati bukan untuk melemahkan semangat akan tetapi untuk menguatkan iman dan juga menyiapkan bekalan amalan dan juga menjauhkan diri daripada lalai. Jadi mudah-mudahan ya kesihatan dan keafiatan kita ini bukan sesuatu yang akan melalaikan kita untuk terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus mengurniakan kesihatan dan keafiatan kepada kita.

0: tips kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Okey, I masuk dulu. Doakan keselamatan I, ya. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okey?
3: Okey, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
2: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
3: Sebab itulah I sayangkan you.
4: Maaf kita, barang ini kita punya.
2: Kenapa tuah?
4: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
2: Ah? Apa? Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan puan.
4: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan puan.
5: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sedikit penipuan pengedar dana. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Dada, pemusnah masa depan.

lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-104.

0: yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka, sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah kurnia-Nya kita ni dapat bersama pada kali ini menerusi ruangan interaktif Fardhu Ain. Dan dalam rancangan ini kita akan terus bersama dengan tetamu undangan yang telah pun kita bawakan ke studio siaran untuk bersama dengan pendengar-pendengar, pendengar mengajukan soalan dan insyaAllah tetamu kita akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Kita cakap selamat datang seperti biasa pada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syairan Haji Muhammad Sofian, salah seorang tenaga akademik daripada College University Perlembaga Mesir Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat walafiat, masyaAllah.
0: Alhamdulillah ya. Ustaz, pada minggu ini kita ni terus dapat bersama lagi untuk kita ni menjawab soalan-soalan yang diajukan yang terdahulu sebelum pada hari ini. Macam kita terus je bahasanya. Apakah kita terus saja kepada soalan-soalan kali sana? Di mana minggu lepas Tani sempat menjawab sedikit kelikanya mengenai dengannya, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Tuan Haji Jaya, berkenaan dengan sembahyang tahajudnya, adakah tercapai maksud tahajud jika sekiranya kita set jamnya untuk bangun tahajud, atau tahajud tercapai sekiranya kita terbangun secara sendiri? Adakahnya yang berset masa pakai alam atau kira tahajud, ataupun tahajud ini kira terbangun sembahyang?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansyur alayna min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang mulia Tuan Haji Jaya dan para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ni dapat meneruskan program kita ni pada pagi ni bagi menjawab dan berkongsi ilmu dalam kita ni menghadapi permasalahan-permasalahan, terutama dalam melaksanakan ibadah-ibadah ataupun apa juga yang berkaitan dengan hukum-hukum hakam dalam kehidupan kita ni. Dan mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ini kita ini akan dapat taufik hidayah serta dapat meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ini melihat persoalan yang diajukan tadi ini, adakah tercapai maksud tahajud? Ya, ada dua tuanya, adakah ya kalau dibanguni oleh jam alam ataupun terbangun sendiri. Jadi kalau kita ini melihat di sini, indada istilahnya terbangun sendiri ataupun
0: dibangunkan.
1: Macam tu. Nada istilahnya tu. Yang penting tahajud itu tercapai apabila kita ni tidur di tengah malam, dan di tengah malam itu kita ni bangun. Jadi dibanguni ataupun tersedar. Indadalah ada sukat-sukat ataupun ukurannya kata ni untuk mencapai maksud tahajud itu. Yang penting tahajud itu apabila kata ni bangun tengah malam selepas tani tidur, maka itu tercapai maksud tahajud ataupun yang lebih kata ni kenali qiyamul lail, menghidupkan qiyamul lail itu kalau bahasa mudahnya ia bermaksud menghidupkan malam dengan beribadah. Macam membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau tahajud itu lebih fokus kepada sembahyang, sembahyang tahajud. Jadi kalau kita ni sembahyang sebelum kita ni tidur, kita ni ada tu namanya hajat. Tapi kalau tengah malam selepas kita ni tidur, kita ni bangun sebelum lagi subuh, maka itu dikategorikan ataupun dinamakan sebagai tahajud. Jadi dengan sendirinya untuk menjawab persoalan ini, asal saja bangun tengah malam pukul 1 ke pukul 2 ke pukul 3 ke maka dalam keadaan ini ia sudah dikategorikan sebagai sembahyang sunat tahajud. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillah. Dan untuk seterusnya lagi, mudah-mudahan terjawab tu sana. Dan kepada yang baru mengikuti, bolehlah menghantarkan soalan-soalannya ke talian 8333933 ataupun talian telefon 2382192. InsyaAllah. Baik, seterusnya Ustaz, katanya di sini. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan. Adakah membaca surah-surah Al-Quran diwajibkan berwudu? Contohnya ketika menunggu anak pulang sekolah atau waktu lapang, bolehkah membaca Al-Quran tanpa wudu? Membaca Al-Quran. Bagus sudah ni, niatnya bagus sudah ni.
1: Bukan lagi niat ni, memang amalan sudah dibuat.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan, amin.
1: Kadang-kadang kata ni, berjalan tu berwudu pulang sudah tu. Tapi tengah-tengah jalan, ada tiap qada hajat dan sebagainya, tersentuh isteri sendiri, bukan isteri orang.
0: Macam
1: supaya bangun pagi betul. Dan sebagainya letak, mungkin buang angin ke dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah jalan kata ni, jadi itu mungkin menyebabkan kata ni tidak lagi dalam keadaan ini ya, berwudu, ada air semayang. Jadi dan kebiasaannya kata ni, mungkin sambil-sambil menunggu tani akan buka mushaf melalui apps dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini tani baliklah kepada firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu ataupun memegang Al-Quran itu kecuali orang yang dalam keadaan suci, yakni bagi orang Islam atau dalam keadaan berwudu, ada air sembahyang. Jadi dalam keadaan ini, dalam firman Allah Ta'ala, kalau tadi merujuk kembali kepada firman Allah Ta'ala tadi itu, yang di yang apa tu, minima untuk ketani ini ialah orang yang menyentuh Al-Quran itu ialah berwudu. Sementara bagi orang yang membaca Al-Quran ini, indada ia punya dalil mesti dalam keadaan ini. Walau bagaimanapun, sebaiknya dan afdal, bukan lagi sebaiknya, afdal ia dalam keadaan suci, ataupun yang kata ini ada dalam keadaan udu, ada air udu. Ini sebagaimana kalau saya ini silap, Imam Malik ia membaca hadis pun dalam keadaan udu, dalam keadaan budu, apalagi dalam Al-Quran.
0: Hadis
1: hadis yang baca hadis-hadis hadis Rasulullah SAW, ia pun dalam keadaan budu. Jadi ini namanya kata ni memuliakan, memuliakan. Dan lagipun kalau kata ni ia macam ni, kalau kata ni melihat Nabi sebelum dinaikkan Isra Mi'raj, ia dibelah dadanya tu, disucikan hatinya, dibersihkan hatinya tu dengan niat supaya ia sekarang terbuka dan sebagainya, ia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Jadi sama juga fungsi ataupun apa ni, peranan udhu itu sendiri. Kalau kita ni melihat, kita ni dah dapat dibelah dada tu.
0: Masya-Allah.
1: Kalau kita ni dibelah dada, masya-Allah, minta ampun, minta maaf.
0: Kalau belah dada, operasi jantung namanya tu.
1: Satu, melihat jarum pun takut. jangan tekan melihat pisau.
0: Jantung yang kena cacat.
1: Jadi itu tu. Jadi tapi kita ni dapat mensucikan diri kita ni ataupun niat kita ni tu dengan mengambil air sembahyang tadi tu. Kita ni basuh muka, tani ikhlas basuh muka tu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita ni tani basuh daripada apa tu, perbuatan-perbuatan yang buruk dan sebagainya, menuju kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu namanya mensucikan. Bukan saja mensucikan diri tu, tapi dari sudut batin, rohani, dan juga dari segi niat kita ni. Jadi dalam keadaan itu, mudah-mudahan apabila kita ni membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci daripada hadas, maka dalam keadaan ini kita ni terhindar, terlindung daripada gangguan-gangguan syaitan yang menghasut kita ni. Kadang-kadang dalam kita ni baca Al-Quran, cukup tanya yang terbanyak-banyak 5 ayat sajanya, itu namanya gangguan-gangguan syaitan. Tapi dengan kita ni ikhlas semata-mata kerana Allah tu, jadi dalam keadaan kita ni berwudu, mungkin kita ni boleh baca banyak daripada 5 ayat tu. Jadi itu memainkan peranan juga. Jadi sebaiknya afdal sunat kata ni membaca Al-Quran itu lebih diutamakan, diutamakan sangat-sangat untuk membaca Al-Quran itu jadi dalam keadaan suci, lagi suci daripada hadas. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz terjawab rasa-rasanya. Dan menarik itu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Ya, kalau sembahyang berjemaah, makmum sebaiknya menunggu imam habis baca Fatihah. Kan?
1: Ada lagi kan?
0: Mohon pencerahan, bila sebaiknya makmum start membaca doa iftitah dan al-Fatihah, dan kalau sekiranya selepas habis imam baca Fatihah, kami indah sempat membaca surah kedua yang imam baca, atu indah papa.
1: Okay.
0: Indah baca surah
1: yang kedua, surah kedua yang surah imam baca, yang sunat.
0: Okay.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, ni cantik soalannya ni. Ia punya persoalan tu tadi, macam mana kalau kita ni sembahyang berjemaah tu, apa tu namanya? Apabila imam baca surah, adakah diorang mendengar ataupun meneruskan bacaan? Itu kan tu. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya, apabila imam yang baiknya, apabila saja mengangkat takbiratul ihram, kata hendaklah disunatkan, bukan hendaklah disunatkan, kata ni membaca dua iftitah. Jadi imam yang baik artinya ia akan membaca dua iftitah tu dan membagi peluang

0: habiskan bacaan doa iftitahnya. Bukannya baca laju-laju dan sebagainya sehingga makmum dah sempat untuk menghabiskan bacaannya. Jadi kadang-kadang apabila kita ini membaca doa iftitah tu, imam sudah mula membaca surah Al-Fatihah. Macam contoh kata ini apa tu, Allah berkabir walhamdulillah kasirah subhanallah ibu kata wasil wajah tu, misal katalah kita ini baru membaca wajah tu wajahiyah lilladhi fataras samawati wal ardh anhifam wa atakanda, imam mula baru bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi kita ini masih dibenarkan, diharuskan untuk menghabiskan doa iftitah kata ini tu. Jangan juga ini berhenti terus, alang-alang tinggal sedikit saja lagi itu hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin, apalagi itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita melihat di sana tidak terlalu lama untuk kita menghabiskan doa iftitah kita ini itu. Jadi setelah kita ini menghabiskan itu bacaan doa iftitah itu, barulah kita ini mendengar bacaan imam tadi itu, bacaan surah Al-Fatihah itu. Jadi masa untuk membaca doa iftitah itu ialah semasa selepas saja imam mengangkat takbiratul ihram, dan kita ini pun terus saja mengangkat takbiratul ihram, jangan dilengah-lengahkan, supaya kita ini dapat khusyuk mendengar bacaan surah Al-Fatihah imam itu tadi. Kemudian apabila selesai saja imam membaca surah Al-Fatihah, barulah kita ni membaca membaca surah Al-Fatihah bagi diri kita ni, sebab bacaan surah Al-Fatihah ni menurut mazhab Syafi'i adalah rukun di dalam sembahyang. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam arti kata lain, bagi setiap rakaat itu hendaklah kita ni membaca surah Al-Fatihah. Jadi apabila selesai, dan imam yang baik ia akan menunggu sedikit tu memberi ruang makmum itu menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Kadang-kadang dia pulang ia menunggu sampai habis benar-benar. Contoh kadang-kadang ia pun aninya mengagak-agak macam mungkinnya ia kena berdua, ia kena setain ihdinas siratal mustaqim, baru ia sekarang membaca surahnya tu. Baru sekarang ia membaca surah Al-Fatihahnya tu. Kalau makmum sudah ihdinas siratal mustaqim, ia akan agak-agak sini dia pulang akan mendengar mani makmum mani membaca sudah, tapi ia akan mengagak-agaknya. Mungkin ia pun membaca salawat ke apakah, membaca apa ni, ataupun mengulangi bacaan surah Al-Fatihahnya tu, gengannya tu ia pun terus sekarang selepas satu ia akan menjangkakan ianya. Okeynya boleh sudah mula membaca surah Al-Fatihah ni. Jadi dalam keadaan itu barulah imam itu tadi membaca surah surah yang disunatkan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Jadi dalam keadaan ini kalau kita ni dapat membaca bersama imam itu baik, tapi kalau kita ni tidak dapat sampatnya kata ni, dia juga mengapa tidak sampai membatalkan sembahyang. Sebab yang itu adalah sunat saja, sunat hayat dalam surah yang selepas surah Al-Fatihah itu adalah sunat hayat yang tidak dituntut kata ini sujud sahwi kalau kata ini ketinggalan. Jadi dalam keadaan ini tidak mengapa, dan boleh saja kalau imam rukuk ia pun terus rukuk. Jadi itulah caranya tu. Jadi dalam arti kata lain ini indahlah ditetapkan bila membaca surah doa iftitah dan surah Al-Fatihah itu tadi, tapi sebagai supaya kata ini melaksanakan sembahyang itu dengan penuh dengan khusyuk, kata ini bagi-bagikan, jangan bertaburan, jangan berabut kata ini membaca-baca itu. Imam yang baik pun mesti juga memikirkan jemaah makmum yang di belakang, yang laju bacaannya tu perlahan-lahan kan, yang perlahan itu terlampau perlahan itu sedang-sedangkan. Jadi jangan juga terlampau perlahan, jangan juga terlampau laju, sedang-sedangkan saja. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dan seterusnya soalan ada dua lagi. Assalamualaikum Ustaz dan selanjutnya berkenaan sudah tadi.
0: Okey, ini sudah.
1: Yang bos sekali lagi ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan DJ nya akan bertanya mengenai hukum makmum melama-lamakan sujud terakhir di dalam solat berjemaah. Boleh membatalkan solat ke tu Ustaz, atau dikira keluar dari solat berjemaah? Pasal ada mendengar dari media sosial mengenai ini, kalau imam sampai membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikira batal solatnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini cantik soalannya ni. Memang kalau kita ni melihat di sujud terakhir tu, kata ni apa tu disunatkan ataupun kata ni memanjangkan sujud untuk kata ni berdoa ataupun berselawat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata ni melihat kepada ini persoalan yang diajukan tadi tu, bolehkah ia membatalkan sembahyangnya kalau ia melama-lamakan sujudnya tu, sujud terakhirnya tu daripada imam. Contohnya itunya imam ia sujud tak baca tu subhanallah rabbil a'la wa bihamdih. Tapi imam bangkit tak? Ia belum lagi bangkitnya dan ia melama-lamakan berdoa, berselawat misal kata, berzikir, membaca doa-doa yang makthur, yang warid dan sebagainya. Maka dalam keadaan ini kalau kita ni melihat kepada perkara-perkara yang dituntut untuk mengikut imam itu, salah satu ialah hendaklah makmum mengikuti imam dalam semua perpindahan imam. Jadi kalau kata ni melihat di sini, itu adalah salah satu syarat untuk kata ni mengikut imam. Dan itu dari satu rukun kepada satu rukun, dan semua rukun sembahyang berbentuk perbuatan ataupun rukun fi'li. Ya, perbuatan rukun fi'li tu, rukun fi'li. Kalau kita ni melihat sujud itu adalah rukun fi'li. Kemudian duduk tahiyat akhir adalah rukun fi'li. Ya, jadi ia tidak boleh ketinggalan melebihi daripada satu rukun. Kalau yang ada keuzuran, kalau ada keuzuran, contoh macam kalau ia berdiri tu, ini kalau ini dah tercapai ni, ia sujud terakhir sudah. Kalau ia berdiri misal kata, rukun fi'linya tu ialah berdiri, yang kedua ialah rukuk, kemudian yang ketiganya tu ialah sujud. Tidaklah tu pun rukun tu, rukun fi'li, tapi ia ada lagi kata ni rukun fi'li yang panjang, rukun fi'li yang pendek. Jadi iktidal itu termasuk rukun fi'li yang pendek. Jadi kalau yang ada keuzuran, ia tidak boleh ketinggalan tiga rukun fi'li yang panjang. Jadi apa tiga rukun fi'li yang panjang itu? Yang ada keuzuran yang bersababnya kata ni, ada sebab munasabah, ia ketinggalan itu. Jadi dibenarkan tiga rukun fi'li panjang. Jadi tiga rukun fi'li yang panjang itu ialah rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi kalau itu limpas dah sampai sujud yang kedua ni, berdiri tak lagi imam tu, jadi yang ni boleh menyebabkan sembahyangnya tu mufarakah, ataupun ia meneruskan mengikut imam sahaja. Jadi itu tu lah. Tapi yang ni dalam mana ni ia sujud akhir sudah. Jadi kalau ia dengan sengaja, jadi tidak ada sebab tu lah, maksudnya tu. Jadi yang dia boleh ketinggalan ataupun melimpasi melebihi satu rukun fi'li. Jadi kalau kita ni melihat tadi ia sujud, kemudian imam sedang tahiyat akhir, itu satu rukun fi'li. Satu rukun fi'li. Jadi kalau ia lambat memanjangkan itu, ia tidak sampai kepada membatalkan sembahyangnya itu. Kalaulah misal kata kalau macam tadi berdiri sujud kan tu, imam sudah sujud, rukuk, ia masih berdiri, masih lagi menghabiskan bacaannya tu tanpa ada kuzuran misal kata. Jadi kalau bangkit si imam tu
1: dari sujudnya tu
0: dan sampai kepada sujud ni kan tu, rukuk kepada sujud tu, masuk sudah rukun yang kedua, itu boleh menyebabkan batal sembahyangnya. Itu sebab kalau sengaja. Jadi ini dia pulang sampai kalau macam sujud tadi tu, ia sampai kepada membatalkan sembahyang, namun kata ni masih terikat dengan satu hadis, innama ju'ilal imam liyuktamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi sebaik-baiknya ia mempercepatkan juga sebelum imam membagi salam. Walaupun salam itu ia bukan rukun fi'li, ia rukun qawli, bagi salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam keadaan ini indahlah membatalkan sembahyang, sebab satu rukun fi'li saja ia ketinggalan, Inda sampai, dia kata ni, inda sampai masuk rukun yang kedua. Jadi dalam keadaan ini inda membatalkan sembahyang, tapi masih juga terikat tadi dengan hadis tadi itu, maka sebaiknya ia mengikut perbuatan imam itu sebelum ia bagi salam, supaya kata ni mendapat fadilat berjemaah itu sepenuhnya.
1: Oh, okay, okay, okay. Ha? Faham.
0: Kalau kata ni macam sengaja di ujung-ujung itu inda tak kata ni kan mengikut imam, jadi kurang tiak anin ya.
1: Kurang tiak markah.
0: Kurang tiak markah itu. Jadi sebaiknya ia terus saja macam tercapai sudah maksudnya itu membaca sebelum lagi imam bagi salam, ia terus membaca ataupun duduk tahiyat akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan itu persoalan yang diajukan tadi dapat dijawab. Wallahualam.
1: Masih Ustaz. Ya. Dan seterusnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi Ustaz. Dua soalan. Yang pertama katanya, kalau seorang nada sebab kan mewajibkan mandi. Katanya daripada mandi batang, baiklah aku mandi wajibnya. Terangkat jua hadas kecil, boleh terus sembahyang kadangnya. Boleh kami itu Ustaz?
0: Masya Allah.
1: Artinya walaupun yang dah berhadas besar, ia pun kan mandi wajib.
0: Okay.
1: Kiranya terangkat hadas kecil, habis mandi, terus sembahyangnya.
0: Okay.
1: Okay.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini satu persoalan ataupun yang yang barulah bagi saya ni. Kalau kita ni melihat sebab-sebab mandi wajib ni ada perkara-perkaranya. Contohnya tu janabah. Dalam kita ni selepas kita ni bersama isteri kita ni tak, ataupun keluar air mani, mimpi segala macam, head lepas daripada head, nifas dan sebagainya. Jadi itu yang perkara-perkara menyebabkan kita ni mandi wajib. Jadi kata ni maksudnya mandi wajib itu ialah menyampaikan air ke seluruh tubuh badan dengan niat mengangkat hadas ataupun aninya mandi wajib tadi itulah. Jadi dalam keadaan itu berbalik kepada soalan ini, walaupun ada anini apa tu perkara-perkara yang menyebabkan tani mandi wajib, tapi ia melakukan perbuatan mandi wajib itu, adakah perbuatan itu dengan sendirinya dapat diterima dan dikira mengangkat hadas? Pada pandangan saya lah tu, kalau ia kalau kita lihat pun wudu apa tu mandi wajib tu, ia ada melaksanakan wudu di antara yang atau disunatkan kita ni berwudu dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun dengan kata ni mandi wajib tadi tu, ia sudah mengangkat hadas dengan sendirinya, walaupun ia ada dalam keadaan hadas besar, tapi ia mandi wajib juga misal kata contoh soalan itu. Jadi dalam keadaan ini pada pandangan saya ia terangkat juga sebab ia tadi menyampaikan air ke seluruh tubuh badan. Kalau wudu ia sebahagian anggota-anggota tertentu
1: betul,
0: saja dibasuh, tapi kalau ini ia seluruh tubuh badan, dan ia pun tujuannya itu adalah mandi wajib ataupun yang kata ini mandi yang supaya mengharuskan ia dapat melaksanakan sembahyang ataupun mengangkat hadas, maka dengan sendirinya ni ia dapat meneruskan sembahyangnya tu. Tapi untuk apa tu keluar daripada keraguan, baiknya ia masih anin ya, seperti mana yang saya katakan pada minggu lepas kalau saya ini silap, ya ni masih dalam perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat.
1: Ada ikhtilaf lain lah.
0: Ikhtilaf lain kata ada yang ulama mengatakan tetap jua budunya, dimestikan budu juanya. Ada ulama yang mengatakan tidak perlunya sebab hadas besar tadi itu sudah mengangkat hadas kecil. Ya, jadi dalam keadaan ini untuk keluar daripada keraguan ataupun kekhilafan, lebih baik kata ini budu jua. Ini kata ini tidak rugi.
1: Tidak rugi.
0: Tidak rugi. Mandi wajib kemudian budu lagi sekali, rasanya lagi banyak fadilatnya. Wallahu a'lam
1: bishawab. Tidak habis tu yang kata. Tidak sampai RM1.
0: Satu, kedua jangan musim itulah.
1: Yang musim sajok lah saja.
0: Satu ya, musim tutup aing. Kalau tu berjimat-jimat.
1: Tutup aing atau berjimat tu. Atau possible dia tu boleh dia diambil. Adik-adik timbal dan pengalaman suatu serta.
0: Masya-Allah.
1: Betapa susahnya memenuhkan satu tangki aing.
0: Masya-Allah. Masya-Allah.
1: Okey. Dia katanya, bolehkah masbuk orang yang sama ni, bolehkah masbuk di saf belakang seorang-seorang? Pasal kalau saya masuk saf jemaah, takut terlepas imam sudah di ujung tahiyat akhir. Masjid kampung ustaznya kira-kira 7 saf menuju saf jemaah.
0: Okey. Kampung. Masjid Kampung.
1: Masjid Kampung. Ni mito kampung mana masjidnya? Kawasan kampung lah tu.
0: Masjid Kampung Ustaz pelang tu kalau kan dibaca.
1: Masjid Kampung Ustaz.
0: Kampung Ustaz tu kampung Ustaz mana? Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini merujuk kepada orang yang masbuknya. Rasanya pernah dikongsikan juga macam yang dia sempat untuk kehadapan sebaris dengan saf yang sedang berjemaah. Jadi kalau ia ini boleh kindanya di belakang saf itu ini kalau ini

0: dibagi, dikhususkan sudah dalam anin ya, dalam 7 safnya, jaraknya tu. Jadi pada anin ini, kalau kita ini melihat syarat sah berjemaah tu, ia ada di dalam satu bangunan ataupun di luar bangunan, dalam satu bangunan atau masjid tu. Jadi selagi dalam satu bangunan, selagi itulah ia sah, walaupun jaraknya tu jauh. Kalau kita ni bayangkanlah masjid jamek ataupun suas, dari imam yang pertama, sub pertama ke belakang sekali, jauhnya tu jauh. Bukan lagi 7 sub tu,
1: ini tu jauh belasan tu,
0: entah 20 kali, 20 kali
1: jauh.
0: Jadi kalau kita ni melihat, selagi ia dalam ni, ia indahlah, apa tu, boleh, boleh ia berjemaah, boleh ia terus mengikut imam. Cuma kelebihannya tu kuranglah sedikit, berbanding
1: kelebihan saf tu,
0: kelebihan saf,
1: menyempurnakan saf,
0: menyempurnakan saf tu ia kuranglah. Tapi sembahyangnya berjemaah tu ia diterima,
1: boleh
0: diterima. Dan ni tapi berbeza kalau ia tempat terbuka, tempat lapang, yang dia boleh makmum yang paling akhir tu di tempat yang 21 kan tu, yang terakhir tu ia tidak boleh apa tu, berapa jaraknya tu, kalau saya silap 150 hashimi, apa ni namanya,
1: hasta,
0: hasta,
1: berapa tu jauhnya, lupa juga,
0: 300 hasta, kurang lebih dalam 100 meter lebih. Kurang lebih lah, ia punya suka-suka
1: meter. 100 meter.
0: Ya betul, 150 ha.
1: Artinya
0: kurang lebih lah tu,
1: separuh padang lah tu.
0: Separuh padang,
1: 100 meter, lagi 100 meter,
0: ngam,
1: separuh padang,
0: ngam.
1: Artinya dia boleh limpas, kalau lihat-lihat, boleh lah.
0: Okey, itulah ia punya tu. Kalau yang di luarnya, macam
1: artinya saf yang paling ujung sekali,
0: yang belakang sekali,
1: tadi kan sembahyang sini mesti 100 meter tak?
0: Kurang lebih cuma tu. Okay, jangan, kalau misal katanya 200 meter.
1: Lebih dia.
0: Lebih. Jadi itu mendengar suara pun dekat kali kedengaran. Tapi masanya sanang pulang, ada mic segala macam.
1: Ya, mic-nya tu terlampau canggih kedengaran. Sampai 5 buah rumah.
0: Masya-Allah. Tapi itulah ia punya, kalau suka-suka di sini, dan apa yang saya fahami, ia tidak boleh melebihi 300 hasta hashimi. Yakni kurang lebih dalam 150 meter. Wallahualam bisaw.
1: Okay, alhamdulillah. Baik, seterusnya ustaznya, assalamualaikum. Habis tu. Assalamualaikum ya. Ada lagi soalan ni ustaz.
0: Yeah.
1: Macam mungkin banyak ustaz, laju ni soalan ni. Tadi baca soalan seterusnya ya. Assalamualaikum ya, tadi mahu membaca Al-Fatihah dengan sempurna dalam sembahyang. Yang memberi susah hatinya kalau kita berjemaah, sebab imam selalu baca laju. Saya baca baru separuh, imam sudah rokok. Jika indah sempurna itu terlampau laju bacaan sehingga tersalah makhraj, boleh membatalkan sembahyang. Oh ya, ya, memesej tem tani bercakap pasal Fatihah tu kena tanya
0: saya. Betul.
1: Nah, ada soalannya tentu, tapi ada satkan komen.
0: Okey. Ini mungkin macam mana kan kata ni menyempurnakan. Ya, mau sempurna sembahyangan tu. Macam mana kata ni kan dapat bacaan surah Al-Fatihah tu yang sempurna? Kalau kan diikut memang itu firman Allah Taala, wa iza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu fastami'ulah. Jadi itulah apabila dibacakan ayat Al-Quran itu, surah Al-Fatihah itu, hendaklah kamu diam dan dengar, dengar apa yang dibacakan oleh imam itu tadi. Itu memang sempurnanya tu. Tapi yang dalam kesempurnaan ini, salah satu daripadanya ialah khusyuk. Khusyuk itu bukan pada bacaan tu, tapi pada tadabbur, penghayatan dan sebagainya. Jadi kalau pada pandangan saya, untuk kata ni lebih perhatian itu, lebih baik kata ni mengkhusyuk ataupun mendengar bacaan imam itu dengan penuh khusyuk, penghayatan, dan mudah-mudahan dengan kata ni mendengar bacaan itu, terbuka hati kata ni, ataupun kata ni diberi kemudahan untuk kata ni menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah kata ni, iaitu selepas bacaan imam. Ataupun kalaupun indah, kadang-kadang imam ni bacanya seperti mana yang diajukan ini, imam baca tu terlalu laju.
1: Laju, hantap lajunya.
0: Jadi dalam keadaan ini kata ni boleh baca bersama-sama imam dengan penuh penghayatan dan pemahaman. Jadi sambil baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi kadang-kadang
1: ikut juga.
0: Ikut alhamdulillahi rabbil alamin sama-sama. Sambil-sambil artinya apa kata ni,

0: Setelah didengar, Allah berkata apanya? Hamadani abdi, hambaku sedang memujikunya. Masya Allah. Jadi penuh dengan penghayatan, tadabbur dan sebagainya. Artinya Allah mendengar ni. Kita ini pun berhati-hati membaca, menunaikan sembahyang dan sebagainya. Segala macam itulah. Jadi itu dengan sendirinya memudahkan kata ni kepada kekhusyukan nanti. Jadi mudah-mudahanlah kata ni dengan apa tu berusaha. Jangan putus asa untuk berusaha mendapatkan sembahyang khusyuk itu. Mudah-mudahan dengan kata ni berusaha itu, kata ni akan dapat apa yang kata ni niatkan.
1: InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Tuan DJ nya. Mohon pencerahan mengenai dengan zakat emas. Wang emas. Sekiranya nya saya mempunyai simpanan emas cukup nisab dan cukup haul 1 tahun dan saya mengeluarkan zakat emas. Sekiranya emas tersebut saya gadai arwahnu dengan perjanjian untuk mengambil dan membayar balik semula selepas 1 tahun. Adakah emas yang saya gadai itu wajib dikeluarkan zakat emas juga? Terima kasih kepada Haji K.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini perlu juga kata ni apa ni? Sedara kewajipan kewajipan kita ni, tanggungjawab kita ni, apabila seorang yang memiliki harta hendaklah berkongsi-kongsi ni kita ni menyampaikan kepada orang yang sangat memerlukan ni. Jadi dalam keadaan ni ini persoalannya tu, ia ada emas tapi digadainya. Adakah emas yang digadai tu termasuk dalam kiraan nisab apa tu kewajipan membayar zakat? Nisab kewajiban membayar zakat. Lurus lah. Okay. Saya tu,
1: Nisab kewajiban membayar zakat.
0: Nisab zakat emas lah.
1: Zakat emas.
0: Payah menyebut kewajiban itu ganjil pulang. Saya pun macam perlahan itu ganjil. Nisab zakat emas.
1: Nisab zakat emas. Saya ni keliru lagi awal setahun lah. Okay.
0: Jadi dalam keadaan ini, ia satu syarat yang salah satu yang harta yang wajib kata ni zakatkan ialah milkut tam. Milkut tamah ni maksudnya milik yang sempurna.
1: Milik yang sempurna.
0: Milik yang sempurna maksudnya tak. Jadi kalau kita ni melihat emas yang kata ni gadai tadi tu milik siapa? Milik ketani ke
1: ataupun tempat tani menggadai?
0: Tempat ketani menggadai. Jadi kalau kita ni melihat, kalau ketani ia sudah ia lihat tujuannya. Kalau ketani memang ada putungan-putungan yang bulan yang automatik segala macam ataupun yang dijamin jadi yang ni termasuk termasuk
1: harta ketani,
0: harta ketani yang sempurna. Tapi macam ketani macam kadang-kadang akhirnya indah ketani terbayar bah, kadang-kadang apabila ketani menggadai ni, kalau ketani indah dapat apa tu
1: bayar balik
0: ia akan menjual tu. Jadi
1: dalam perjanjian tu
0: ia akan menjual dan lebihan daripada apa tu jualannya tu ia akan serah balik kepada pemilik atau tadi. Misal kata 10,000 lah supaya senang. Jadi ia ada hutangnya, ia mendapat 10,000, so ia patut bayar 10,000 balik kan. Jadi tapi tengah-tengah tu berhenti di 5,000, dah ada lagi pakai pembayarannya balik. Jadi emas tadi tu sekarang dijual. Jadi emas yang dijual tu tadi kepada yang membeli lah tak, misal kata dijualnya tak 8,000, ya ada hutang 5,000 lagi kan tak? Jadi dalam keadaan ini 3,000 tadi itu ya 8,000 dijualnya dapatnya tu. 5,000 adalah milik yang bank ataupun yang menerima gadaian tadi.
1: Penyelenggara.
0: Kemudian yang 3,000 tu kan dibalikkan kepada apa ni pemilik emas tadi itu. Jadi dalam keadaan ini, jadi ia melihat situasi sebenarnya. Kalau macam katanya ada putungan yang tetap automatiknya katanya tu rasanya tidak ada masalah untuk katanya mengeluarkan zakat. Tapi kalau macam yang katanya ialah kadang-kadang orang bergadai emas ni bukan kerana apa ni, memang ia memerlukan. Memang terpaksa menggadai.
1: Dia kan saja.
0: Ya ada dua ni. Orang yang menggadai ni ada dua. Ada yang terpaksa, ada yang saja-saja tu. Akan mengambil atau ada kan tak? Untuk menambah income dan sebagainya tu. Jadi itu tani lihatlah, tapi pada pandangan saya selagi mana ia adalah milik ketani, selagi itulah ia akan nani. Dan nani kalau saya disilapnya, apabila ia sudah mengambil balik, ia akan termasuk kiraan yang lepas tu. Yang misal kata yang mengira kan tu, Ia akan termasuk dalam kirannya. Jadi ia sekarang mentop up berapa lagi yang akan dibayar, dikeluarkan zakatnya tu. Macam misal kata RM20 lagi,
1: maksudnya yang sudah, ia sudah mengeluarkan, menebusnya.
0: Sudah menebus. Apabila sudah menebus, jadi yang ni, jadi tertakluklah kalau saya.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Pengurusan bencana yang mantap dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dan Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu Brunei.

0: Abah mak, sedia-sedia tah jenazah kan kenangkat sudah nih.
1: Eh bang, bang, belum dapat usulnya nih bang.
0: Hah? Kenapa?
1: Atau bang jenazah nada?
0: Hah? Nada?
1: Eh,
0: nada kan nada? Sudah yuk tadi menelpon. Bunyi jam pukul 5 petang ni datangnya.
1: Atau bang, ni orang masjid atau bang jenazah atau dia mau di-start injinnya.
0: Eh, ndak kan ada lagi ada ben jenazah yang lain.
1: Arah masjid kampung Tania ni ada dua kanya ben jenazahnya. Yang sebuah pepakai, jauh lagi tempatnya. Au, dalam sejam ini belum tentu ada ben atau.
0: Bah, kalau ndak, coba tanyakan arah masjid hampir-hampir ini. Mustahil juga ada.
2: Bah, kalau ndak Aris, ketika mendengar saya mengagak ke masjid hampir-hampir kita ini, saya cuba merundingkan untuk meminjam ben jenazahnya.
1: Bah, bah, bang, kita tunggu sini saja dulu. Cek-cek arah handphone. Ada kutik sekarang apa usulnya?
0: Bah, bah.
3: Kenapa, Lai?
0: Atu, mak. Paksa menunggu ben jenazah lagi.
3: Yang kedai kau telepon tadi, mana dia?
0: Sebuah vennya rusak, mak. Sebuah lagi kena pakai.
3: Eh, ani, cemana tak jenazah di mana?
0: Paksa tak tani menunggu dulu, mak. Mudah-mudahan Tuan Imam sama si Haris belum merunding ben jenazah di masjid lain.

0: Ya, bis kita masih menunggu di sini.
1: Hanibah, jenazahnya belum berkuburkan Hanibah. Dari petang tadi sampai kan maghrib eh. Bukan debat aja.
0: Kedekuan ini kan berinut dulu aja. Kan sebenarnya maghrib ku di rumah.
1: Eh, kan balik tak ke kita tu. Sekarang tabah ke kita balik. Dengan ikut dahulu ni menunggu jenazah sampai berkubur.
0: Sekarang tu ku kemari lagi aja kalau sempat. Hanibah, masuk waktu maghrib sudah ni. Kada kita ini sebenarnya maghrib kah? Indah. Baik dah, kita ni sembang maghrib dulu ja.
1: Karang tak kumung kada tu. Yang penting ani bani jenazah. Ingin jokukan melihat macam mana pengurusan selanjutnya. Sudah kupadahkan awal. Payah ni urusannya Kada kita indah percaya.
0: Astaghfirullahalazim ja. Jangan tahu pulang luan difikirkan. Sampai sembahyang kada kita pun kan kita kada-kada. Nganya kan menunggu ya wah pengurusan jenazah ni. Jangan tak kali kita pikirkan tu. Lainlah langsung dah berurang kan menguruskan jenazahnya ni. Barangkali kan kita tunggui.
1: Kali kita ni je he. Mun ku tinggalkan bah ni. Semayang maghrib tak kali aku misalnya. Indah tak ku tahu menang apa kisah sensasi seterusnya. Miss the important part.
0: Orang yang sudah meninggal itu tetap meninggal jah. Nina kita ni yang masih hidup ani. Tani pikirkan nasib kita ni ani. Macam mana nanti. Sama-sama tak ketani ani menyibukkan diri menjaga amalan ketani masing-masing, memperbaiki amalan ketani. Orang yang sudah meninggal kan bis kita sibukkan. Nada mengubah apa-apa tu ja. Ia kan tetap disoal dengan amalan-amalannya. Cuma tu jo ketani ani.
1: Kadi kita ni jo cahe. Kan halnya bukannya kita ni dapat melihat selalu yang cuma ni ani, kejadian-kejadian cuma ni ani. Sekali dalam seumur hidup bah ni. Depan mata lagi, jangan dilepaskan.
0: Mana saja tak ada kita ja. Bah, berinut ku dahulu
1: Bah, sekarang kalau ada berita sensasi, ada ku update-update bis kita tu. Cek-cek saja WhatsApp sekarang ah.
0: Abah, Kajah Salma, berinut ku dahulu ah. Masuk waktu maghrib je sudah ni. Sekarang kalau apa usulnya, ada ku kemari lagi ja ha?
2: Bah, terima kasih Cemidaha kada kita datang ani. Terima kasih cua duit sedekah bis kita jaha. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki bis kita sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama jah. Indah jua seberapanya jah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat meringankan beban bis kita sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar jaha.
2: Amin, amin. Bah, terima kasih Cemidaha.
0: Bah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bah, Jamidah, jangan bis kita lupa cek WhatsApp.

0: Lure, vinyo na sa Haneres.
1: Aho bang, kami pun heran ba? Boleh, kan dekat semua masjid-masjid yang hampir-hampiran ni, min jenazah dorang kan semua berpakai. Hei, ani syukur jo Lure ba. Ani pun ah, arah masjid jauh ni kami agak, terus tak kami sembahyang maghrib, terus isya di sana.
2: Hei, atu jo inda patah, masuk waktu isya baru kamu sampai ke rumah ba.
1: Hei, iya tau bang, macam-macam kejadian jo ba tadi tu.
2: Hah? Kejadian apa?
1: Ni, min jenazah yang tadi naikiannya pancit ba tadi, tayarnya dalam perjalanan kan ke rumah tanya, paksa lagi berhenti mengganti tayar. Ah, tu pun tayar spare-nya pancit, paksa lagi menunggu orang mengantarkan tayar spare. Hei, ada-ada saja bah dugaan tu.
2: Au, tem-tem tani bermusibah ni lah jua.
1: Hei, iya tah, sudah tak tanya ni, ada musibah kematian adik kita ni yang bungsu. Hei, ditimpa tak lagi dengan musibah-musibah yang lain. Hei, nasib, nasib.
2: Kesian bah jenazah si Hamzian ni. Ada-ada saja yang terjadi.
1: Eh, jangan-jangan kan bang, jenazah Ani kali bang puncanya. Kita ni ditimpakan masalah bertubi-tubi tu. Pasal kewalahannya tu kali bang, kita ni yang kan.
2: Lurus kalinya muat turis. Seingatku ah, pernah bah jenazah mula angkel-angkel balah babah yang pernah ku ikut menguruskan. Okey juga, lancar je semua.
3: Hei, Arya Safies, jangan cakap macam tu. Kita ni dalam van jenazah.

0: jenazah depan mata apa ni? Jangan tadi salah-salahkan jenazah sebagai puncak musibah yang ditimpakan arah kata nenek. Menguji kesabaran dan keimanan ketani Juni benarnya perkara ini. Jangan tak salah menyalahkan. Jangan ketani berburuk sangka.
1: Allah. Betul.

0: Nurunkan jenazah tu.
1: Oh bang. Ih. Ih. Parut bang ih.
0: Ih, kenapa kau lepaskan?
1: Aduh,
2: astagfirullahaladzim.
1: Nuku sengaja bang. Parut pelanya.
2: Eh, tenang. Sama-sama kita ini mengangkat semula jenazah ini.
3: Astagfirullahaladzim. Hafiz, Haris, bisa-bisailan memegang jenazah di muatu.
0: Oh, oh mak.
2: Bah, ampaikan dulu kepalanya.
1: Bang, kakinya terlipat bang. Dia menguat. Sesarkan lagi bang, ke atas kepalanya.
0: Eh, di atas ini nih, ngam sudah nih. Tepat-tepat kepalanya.
1: Habis, ini cuman lah kakinya. Ini mutah. Ini akan dibiarkan, kakinya ini berlipat.
0: Tuan Imam, cuman ini ya. Arah bagian kakinya ini tidak muat nih masuknya.
2: Mana tukang gali kuburnya nih? Minta tolong kok cangkulkan sikit tanah di ujung-ujung atau kalau boleh ngam-ngamkan panjang kakinya.
0: Bah, okey sudah res. Arah kakinya tak?
1: Oh bang, bertanggam.
0: Tiga kali cangkul bah Tuan Imam. Baru tahu muat kakinya.
2: Au, jantai ingar. Bah, rapatkan tah muka jenazah ke tanah.
0: Bah Tuan Imam, aku narik kita dulu ke atas.
2: Bah.
0: Bares, tanganmu res.
1: Kajap bang, kajap. Apa ni? Ular. Ih bang, basuh ular je bang. Tarik ku bang, tarik.
0: Ih,
1: subhanallah.
0: Jangan beli ular tu. Balakas naik lagi, naik.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Balakas res, naik.
1: Ih, gali ku bang ni. Baik je kita sempat tarik aku ke atas.
0: Ih, subhanallah, ularnya. Tuan Imam, tu ularnya. Melilit jenazah Tuan Imam.
2: Ih, astaghfirullahaladzim. Mana ranting kayu? Ambil. Laju.
1: Tuna.
0: Ah, tuna, kayu tu bisa.
2: Alirikan tu ular tu.
1: Ih, blinker ya bang.
0: Ih, basar lagi ular ini Tuan Imam.
1: Ih, tabah sisiknya ni.
0: Res. Bunuh res ular lah.
2: Eh, jangan. Jangan dibunuh ular tu. Buang saja ya, jauh-jauh.
1: Eh, dia menganukan ya Tuan Imam.
2: Jangan dibunuh. Jangan diapa-apakan ular tu. InsyaAllah, tidak apa-apa tu.
0: Sudah res.
1: Oh, sudah tadi tu. Sudah tu ular tu, kena buka sana.
2: Bah, timbus di tanah tu. Timbus ah. Res, Hafiz. Astaghfirullahalazim.
0: Astaghfirullahalazim. Tuan Imam, ular tu balik semula Tuan Imam. Arah kuburah. Arah atas badan jenazah Tuan Imam.
1: Subhanallah.
2: Astaghfirullahalazim.
1: Macam mana boleh kan ni bang?
0: Aku pun dah tahu ni. Macam mana Tuan Imam? Tak ni larikan ni kah ular ni?
2: Ni air pulang sudah ni. Tawakallah. Kita ni timus ya. Tanah tu.
1: Amin.
3: Astaghfirullahalazim lai. Ya Allah. Bermacam-macam kejadian sudah yang engkau perlihatkan kepada kami semua. Mohon ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa anak hamba ini. Kami tak sanggup ya Allah melihat keadaan cemania ini. Mohon ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa anakku ini.

dan nakir, maka janganlah berasa gentar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau. Serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah, wahai Fulan bin Fulan, bahwasanya mungkar dan nakir itu hamba Allah, sebagaimana kamu juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu. Mereka berkata, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan kamu? Dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu? Di masa itu, hendaklah kamu menjawab soalan-soalan mereka dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul. Janganlah berasa gentar, janganlah bergopoh-gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah kamu menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Kitab Suci Al-Quran ikutanku, Baitullah qiblatku, solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atasku. Semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidup hingga matiku, aku mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Fulan bin Fulan, tetapkanlah hatimu. Inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di alam barzakh, sehingga sampai satu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai Fulan bin Fulan, bahawasanya mati ini adalah benar. Soalan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur adalah benar. Bangun dari kubur kemudian dihidupkan semula adalah benar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar. Diperhitungkan dan dikira segala amalan kamu adalah benar. Syurga dan neraka adalah benar. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati.

0: Bah mak, lekas takhta ni balik mak. Baris, bawa tia tikar sama jak tu. Balik takhta ni.
1: Eh bang bang bang, bunyi apa tu bang?
0: Eh bunyi apa tu?
1: Eh macam bunyi ranting patah bang. Eh ku buat lagi bunyi mak. Eh macam dari kuburan.
0: Eh Aris eh, dari dalam kuburan ni bunyinya.
2: Eh Aris, Hafiz, kenapa lagi tu?
1: Hani mak, ada bunyi patah-patah arah dalam kubur siam siang ni.
2: Ya Allah, kenapa anakku ni ya Allah?
0: Tuan Imam, nyaring bunyinya Tuan Imam dalam kuburan ni.
3: Astaghfirullahaladzim. Apa benar bunyi ni asal dari dalam kuburan ni?
0: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Macam mana itu ni Imam?
3: Ani akhir je sudah ni. Tawakal tak sejak. Baik tak tanya balik.
0: Mama, sudah tak mak, lakas tak?
1: Oh, wala cuma. Balik tak tanya mak.
2: Lai, Hamzi,

0: Jah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, sibuk kah?
1: Atuk, baru ku habis masak-masak ni Jah.
0: Ni aku ni pun sama je ni masih ku menggoreng lok liking untuk makan malam. Lapar bantah dinde je sempat makan. Akhir ku balik antar di Jah. Sudah ben jenazah atu bertulak dari rumah, baru tak ku balik. Baru nyaman rasa hatiku jajah kan tinggalkan rumah atu balik ke rumah.
1: Oh, syukur tak, mudah-mudahan jo semuanya lancar tadi atu.
0: Iya tah. Benar tah. Bayangkan dari pukul berapa tadi di sana ah. Anina, tak harus buat tadi nyalaki kunya bahayanya masak tehnya lapar baya. Tak harus aku bergagas nyemue memasak tu, baik jua ada lok liking atau tahu goreng saja. Inde becah kan halnya jua. Cuba tah tu, kenapa tu lambat pengurusannya tu? Cuba. Lambat tulak dari rumah jua apa? Garanti tu jah pasal amalannya. Kan kedi kita dia tu ada berpadah, ada kaitan pasal amalan-amalan. Jangan-jangan dulu masa hayatnya jah suka melambat-lambatkan perkara-perkara yang baik kali jua ni jenazah ni. Mula ha, benar tah. Akhir babis.
1: Aduh, wallahualam jah. Payah jua kita ni kan bersangka-sangka arah amalan orang ni, amalan sorang-sorang ni. Bukannya tu bah, bukan jua urusan ketani, bahkan mau tahu amalan-amalan orang lain ani. Yang penting amalan ketani, ketani jaga.
0: Tapi jah, kalau tantu-tantu baik amalannya, ina de lambat betul. Segera tu nya orang pengurusan anu pengembaliannya tu. Cuba ani. Nah, aku bukan jua kan balik-balik bercakap, tapi kan halnya cuba. Kalau tantu benar mula hatu baik amalannya bisa nya ketani. Kalau perbuatannya tu indah apanya kita tidak melanggar hukum Allah, mustahil betul. Cuba. Ya taninah ni jadi pengajaran untuk kita ni. Kita ni mesti jaga amalan kita ni. Jangan sekali-kali kita ni melanggar hukum Allah.
1: Lurus sudah tu jahnya kedi kita tu. Yang penting kita ni mesti menjaga amalan-amalan kita ni. Sama juga, jangan taluan mengurapaki pasal amalan-amalan orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Jangan terbalik-balik di rister-rister yang datang-tantu atu.
0: Rasa apa lagi kan bercerita. Kedi kita jangannya yang tahu. Cuba.
1: Sama-sama tersayatan ni simpan bah. Jangan terdiri rister-rister lagi, orang pun sudah jauh meninggal. Doakan sajalah yang baik-baik.
0: Kan lagi halnya jahat tadi bah. Indah kita tahu masa pengurusannya, masa temi akan kena kuburkan. Ya Rabbi, lagi tiada lain. Apa ni perasaan kun tadi ada ku dengar-dengar pulang orang bercerita rah ke diakwa. Kan ku ceritakan yang kita dah baik menceritakan yang dah baik. Tapi kalau ku dah ceritakan, indah kita tahu karang berita sensasi bani. Anu bani berita sensasi ni bukan juga kan halnya untuk jadi pengajaran kita ni nih, supaya kita ni ingat-ingat membawa amalan yang baik untuk kita ni bawa waktu kita ni mati akan datang. Bis kita tahu apa aja. Ya Allah Akbar jah. Bis tegapar juga anu bah, pendengaran ku an tadi nyedurangnya ada ular bah masuk ke tempat kuburnya atu. Atu satu hal tu.
1: Iya kan jah.
0: Benar bah, apa juga bis durang atu kan menipu, kan membuat cerita yang benar. Kan halnya atu satu tu ada ular atu percaya sebelum kan kena kuburkan sampit pa kuburnya ba, padahal orangnya mengubur atau mustahil orang berpengalaman je tu. Cuba boleh indah muat ba kuburnya basukat je sudah tu. Cuba boleh indah ngam terpaksa durang gali lagi perasaan ku pendengaran ku tadi 2 atau 3 kali cuba ba durang tu ikut sukatan jenazah tu. Kasihan ba orang-orang yang menguruskan. Bayangkan saja pengurusannya sebelum sampai ke kuburan tu kena isya. Cuba ani malam lagi hari. Baik jo orang-orang yang menguruskan kedidia aninya kita ni prihatin benar. Selagi indah selesai indah balik, kan lagi halnya jah. Mana jo orang indah berlarian tungkal. Ular tu besar-besar pahan ni berjahe melilit jenazah tu. Mana jo orang indah tungkal. Percaya kita, tarus berduang timbus tanahnya tu.
1: Menutupi jenazah tu.
0: Lepas satu antah kolang kabut dia bilang orang menjauhi tempat atu jahe banar.
1: Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya jah.
0: Banar pulang ke dia kuat ni kesian. Ku kan melihat mamanya tadi atu sampai ke kubur masih meratap. Mudah-mudahan tanah anak kita ni dah cematu banar. Tanda ku tahu cemana kan menaruhmu tu mencematu atu banar tah.
1: Bajah, Sudah tak kali dulu ah, ketani berteleponannya. Kedai aku ini kan menyediakan atu makanan pelakian. Eh, kedai kita tadi bukan kedai kita tu kan, menggoreng loa ni kan.
0: Eh, astaga, benar juga aku menggoreng. Nah hitam, terpaksa aku mengganti loa baru ni.
1: Bah, okelah aja.
0: Bah. Esok lagi kita ni bercerita. Bah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Alhamdulillah, tenang jua hari ini. Sebelum ani hujan saja nak pandai berhenti. Ani hari panas, ada bunyi-bunyi burung berkicauan. Hei, mun ku menjamu lok masin kering nih.

0: Eh, kenapa tabokku sebelah sana berkabur satu ah? Kabur ah. Eh, apa kan tu? Kenapa ya? Hari panas. Tabok pulang berkabus. Eh. Eh. Apa kan usulnya tu merangkak-rangkak di ujung tu? Hampir pun mempalam kuat tu. Ih, binatang pun bukan. Nakan manusia. Eh, manusia mana jua ada marunggau cuma tu merangkak-rangkak. Eh, hitam. Bukan hitam ni. Nakan binatang kan sangkutkan kain. Ih, apa kan tu? Ih, mengapi makin buruk usulnya ni.
1: Anti sinar.
0: Ih, sepanuh mah. Eh, mengapa makin hampir ni, makin hampir ni, makin hampir. Eh, siapa kau ni? Eh, Jojo.
1: Tolongku, anti sinar.
0: Eh, jangan kau hampir-hampir. Eh, kan sejuta pokok ni kan ditutup.
1: Tolongku, anti sinar.
0: Eh, jangan kau sana-sana. Eh, bapa kau hampir-hampir ni? Siapa kau?
1: Aku ni Amzi.
0: Apa mau mak?
1: Tolong anti sinar.
0: Ih, buruk semua ni. Jangan kau hampir. Sana kau sana. Jangan kau. Ih, lari kau sana-sana.
1: Anti sinar.
0: Apa
1: ni?
0: Eh, apa mau mak?
1: Sakitku anti sinar.
0: Buruk semua. Bau lagi.
1: Kulitku habis hangus ni.
0: Ih, buruk semua. Bau lagi kan muntah ku.
1: Kulitku hancur.
0: Ih, siapa kau ni? Sana kau sana.
1: Siapa
0: aku sebenar? Aku kenal kau. Jangan kau akan melagau-lagau ke dia. Bunda, aku tahu siapa.
1: Aku ni Amzi.
0: Amzi? Eh, kau. Padahal kau meninggalan tadi. Ngapa kau kemari?
1: Siksa.
0: Mustahil kau. Eh, sana-sana.
1: Tolong anti sinar.
0: Ngapa kan usul memburuk ini kan? Agak kau sana apa bau lagi? Eh, sana. Jangan ku diampiri.
1: Segala keburukan dan aibku ditutup.
0: Dosa-dosa muato, kaulah sendiri menanggung. Aku terpulang.
1: Sakitku anti sinar. Siksaku.
0: Eh, mengapa kau? Eh, mengapa kau cakap kena kuatkan? Eh, tolong. Lari kau sana-sana. Eh, tolong kau. Jangan.
1: Sinar. Ya,
0: tolong. Eh, apa kau tarik tangan kau ni? Ini aku mau mengikut kau.
2: Astagfirullahalazim. Apa tadi mimpi ku tu? Mula tu datang hampir ke aku. Ya Allah, Tuhanku. Subhanallah, ampunkan ke aku ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, Tuhanku. Mudah-mudahan tah mula tu engkau ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kami yang masih hidup ini mengambil pengajaran dari perbuatannya. Ya Allah, beri jep benar tadi atu eh. Induk ku sanggup tu cuma tu atu. Ya Allah, minta ampun ku ya Allah. Induk ku mau menyebarkan lagi ya Allah. Banhan, ampunkan ku ya Allah.

Sementara itu, Auda, Resam Dunia adalah merupakan sebuah karya Ruhana Abdullah. Sekian dulu kita ikuti Resam Dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah dipersembahkan memberikan pengajaran dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Resam Dunia pada hari Jumat pukul 2 petang. Manakala siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 4 petang. Resam Dunia hanya di Nur Islam, Radio Brunei.

0: Keutuhan sesuatu masyarakat bergantung kepada ketinggian budi pekerti. Dengan adanya adab kesopanan dan budi pekerti yang mulia, menjadikan manusia dihormati serta disegani dan hidup dalam masyarakat harmoni dan sejahtera. Allah memerintahkan hambanya supaya mengamalkan adab yang terpuji dalam pergaulan seharian, kerana hidup di dunia ini bukan seorang diri, bahkan kita hidup dalam satu kelompok masyarakat. Sopan santun dan budi pekerti ini meliputi aspek percakapan, tingkah laku, pakaian, dan lain-lain. Salah satu sifat yang patut ditanamkan dalam diri setiap individu masyarakat ialah sifat suka tolong menolong. Ini telah dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi:
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم.
0: Tafsirnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada umat Islam supaya bertolong-tolongan, bantu-membantu dalam perkara yang berkebajikan yang membawa faedah kepada masyarakat. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat ini ialah kehidupan berjiran. Islam amat menitikberatkan sifat hormat dan berbuat baik kepada jiran. Ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi:
2: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih.
0: Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik dengan jiran tetangganya. Di antara hak jiran ialah mencegah daripada melakukan penganiayaan terhadap jiran. Yang dimaksudkan dengan penganiayaan ini antaranya ialah mengata-ngata, memaki hamun, membuang sampah ke dalam kawasan rumahnya, mencuri buah-buahan yang ditanamnya, dan seumpamanya. Justru itu, kita dianjurkan supaya berbuat baik dan ihsan terhadap jiran tetangga kita. Melindungi jiran tetangga dari sebarang penganiayaan adalah sifat atau budi pekerti yang luhur dan tinggi dalam pandangan Islam. Demikian juga sifat suka mengambil berat tentang kesusahan mereka. Menyelamatkan mereka dari bahaya atau bala yang menimpa adalah juga satu sifat yang amat terpuji. Sifat melindungi jiran dan tidak mensia-siakannya dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda:
3: Seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.
0: Beradab sopan dengan berbuat baik terhadap jiran adalah satu sifat yang amat terpuji. Di antara adab berjiran itu ialah apabila kita berjumpa dengan jiran, maka hendaklah kita mendahulukan memberi salam dengan muka yang manis, bertanyakan khabar, menyampaikan takziah ketika ada kematian, menggembirakannya ketika ada kemeriahan, melawat ketika mereka sakit, membimbing, mengajar, dan menasihati dalam segala urusan agama dan dunia. Sesungguhnya, menghormati jiran itu adalah antara sifat keimanan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga kita tidak dapat lari dari kunjung mengunjungi. Islam menganjurkan kepada umatnya supaya menjaga adab kesopanan apabila berhadapan dengan tetamu. Di antaranya ialah apabila mereka berkunjung ke rumah, hendaklah melayan dengan muka yang manis dan tutur kata yang baik, menjamu dengan makanan yang sederhana, berpakaian dengan pakaian yang sopan, dan menutup aurat. Satu perkara lagi yang patut dijaga dalam kehidupan bermasyarakat ini ialah menghormati orang yang lebih tua. Yang dimaksudkan dengan orang tua di sini ialah orang yang lebih tua usianya, orang yang lebih banyak ilmunya, dan orang yang lebih bertakwa dan lebih sempurna agamanya dari kita. jika mereka ini ikhlas terhadap agamanya dan memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah mereka ini dihormati sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengakui kelebihan mereka dalam masyarakat dan menganjurkan untuk menjaga hak mereka. Ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua. Selain daripada itu, cara berbahasa atau bercakap dengan orang di sekeliling kita juga patut dijaga. Kesantunan kita dalam penggunaan bahasa akan menentukan harga diri dan maruah dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Oleh itu, kita hendaklah menjaga percakapan supaya tidak menimbulkan sebarang kekeliruan yang bertentangan dengan prinsip hidup berjiran dan bermasyarakat.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah pada pukul 6.19 minit petang. Bagi daerah Tutong 6.20 minit petang. Sementara bagi daerah Blight pula 6.22 minit petang. Audah seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97 tafsirnya. Sesiapa yang mengerjakan amalan yang saleh sama ada laki-laki atau perempuan sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami sudah tentu akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan kami sudah tentu akan mengurniakan mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: salih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Oh, Doktor, sekarang 3.45 minit petang di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 6 Rabiul Akhir 1440.

0: Selanjutnya kita ikuti bersama rancangan Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna. Al-Khabir. Al-Khabir, ia maha mengetahui perkara yang paling tersembunyi, yakni rahsia bagi setiap perkara, dan mengetahui maksud yang tersirat di sebaliknya. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai perangai yang tidak baik dan dia sendiri tidak menyukainya, lalu menyebut Al-Khabir ini berulang kali, nescaya perangai yang buruk itu akan dapat dijauhkan dengan segera. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul

0: Audio itu sekarang tepat pukul 4 petang. Terima kasih kepada audio yang terus setia mengikuti Nur Islam FM melalui frekuensi 93.3, 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama rancangan Tafsir Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah kita bersama lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran untuk menyambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Ad-Dukhan bermula ayat 15 bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

Ingatlah hari ketika kami memerangi kamu dengan serangan yang sengit, yakni pada Perang Badar. Sesungguhnya, kami ialah pemberi balasan, yakni azab. Walau

Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa bukti yang nyata.

0: Dan sesungguhnya aku berlindung pada Allah, Tuhanku, dan juga Tuhan kamu, daripada tindakan kamu hendak merejam aku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak juga mahu beriman kepadaku, maka biarkanlah aku dan jangan ganggu aku.

0: Allah berfirman, maka keluarlah engkau, yakni dari Mesir, pada waktu malam bersama hamba-hambaku, yakni Bani Israel, menuju ke arah laut. Sesungguhnya, kamu akan dikejar, yakni oleh Fir'aun dan tenteranya.
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan terbelah. Sesungguhnya mereka, yakni yang mengejarmu itu, ialah tentera yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak kebun-kebun dan mata-mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan tanam-tanaman serta kediaman yang indah-indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Serta kemewahan hidup yang sekian lama mereka nikmati.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah keadaannya, dan kami mewariskan yakni semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya kepada kaum yang lain, yakni Bani Israel.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Oleh demikian, tadi kita telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran melalui rancangan Tafsir Al-Quran. Telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku luqau li hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Audit telah mengikuti rancangan Tafsir Al-Quran, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Nuriyah Tuah, membawa kita ke pukul 4:08 petang.

Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Alhamdulillah, memang sangat banyak kelebihan-kelebihan selawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi Allah memerintahkan, kalau kita lihat dalam rukun Islam saja, 5 rukun Islam. Allah perintahkan kita ni beriman kepada Allah. Allah perintahkan sembahyang kepada kita ni. Allah tak sembahyang. Allah yang punya semuanya. Allah yang berkuasa semua. Allah perintahkan kita sembahyang. Allah perintahkan kita ni berzakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ni haji. Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua. Tapi lain dengan selawat. Allah perintahkan selawat pada orang beriman. Allah sendiri berselawat. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini, kalau kita lihat dalam hadis, man shalla alayya wahidan, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawatnya 10 kali. Kita baca sekali, Allah bagi, Allah balas kepada kita 10 kali. Nabi juga menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di mana keadaan-keadaan yang sangat-sangat genting di akhirat menjadi penolong kepada semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi kalau kata ni berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan membalas selawat kata ni, dan siapa yang sentiasa berselawat kepada Nabi, insyaallah akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Setiap selawat yang kita ni baca, maka Allah akan sampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat untuk diterima oleh Nabi SAW selawat kata ni. Dan orang yang paling kedekut, orang yang paling karit, orang yang paling penyorang, kait hantap, kait betakang ni. Siapa? Orang yang karit itu bukan orang yang dah bagi usian, tapi termasuk orang-orang yang bakhil, orang yang apabila nama Nabi disebutkan, mereka tidak berselawat. Jadi bila kita ni dengar disebut nama Muhammad, mesti kita ni sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi dengan nama Nabi, selawat. Siapa yang tidak berselawat dengan dia mendengarkan nama Nabi, itulah orang yang kedekut. Jadi mudah-mudahan dengan kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa sekurang-kurangnya kata ulama, selawat dalam satu hari 100 kali sebelah pagi, iaitu lepas sembahyang subuh, 100 kali selepas sembahyang asar, 200 kali. Selawat apa yang kita baca terpulang pada katamu yang panjang, selawat Ibrahimiyah panjang, selawat Tib, selawat Shifa, macam-macam. Yang paling ringkas dan paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Dan ulama juga menyatakan fadilat selawat pada malam hari selepas sembahyang Isyak, sebelum kita ni tidur, baca selawat sampai 400 kali. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan kita ni, rezeki kita ni, dan semua urusan di dunia dan di akhirat. Sambil duduk, sambil kita ni berjalan, sambil bercerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri kedua. Selamat mendengarkan.
1: Pihak pentasmi' jangan bertolak ansur mengenainya. Kita ada sistem tasmi' dari dahulu sampai sekarang, kita ada sistem tasmi' ini bagus. Tasmi' bagus. Tetapi tasmi' betul-betul. Jangan ada kompromi di sana, sehingga pentasmi' benar-benar berpuas hati, baru tah berhenti. Kita harus ingat, ayat Al-Quran adalah rukun bagi dua khutbah, adalah rukun. Dalam khutbah ada lima rukun. Salah satunya ialah membaca ayat Al-Quran. Ia wajib dibaca pada salah satu dari dua khutbah. Mesti ada ayat Quran. Tidak boleh hindar dalam menyampaikan khutbah. Karena itu bacaannya wajiblah betul, karena ia adalah rukun. Ini juga kita jangan lupa. Para khatib mesti berhati-hati di sini. Dan rukun kelima paling akhir ialah doa bagi orang-orang beriman. Ini juga jangan dipandang ringan. Walaupun kita sudah lancar dan sangat biasa dengannya, namun masih tetap dituntut penghayatannya apabila menyampaikan khutbah. Ia mesti dibaca dengan baik, dengan meraikan segala adab doa. Mesti. Ini rukun. Jangan terlalu cepat. Sebutan mesti terang dan betul. Jangan sampai berebut-rebut sehingga bacaan jadi tidak keruan, sehingga ada yang tidak jelas sebutannya, timbul tenggelam karena terlalu cepat. Malah masih ada apabila menyebut nama setelah membaca doa untuk orang-orang beriman, berikutnya kita meneruskan doa itu menyebut nama ke bawah duli. Ketika mendoakan baginda, sebutan itu tidak, kadang-kadang atau kurang tepat.

0: atau kurang jelas karena terlalu cepat dan gugup. Ini berlaku. Bukan tidak berlaku. Saya indahlah semua masjid saya agak. Tetapi sekali-sekala berlalih-lalih masjid masih kedapatan ada khatib menyampaikan doa, terutamanya dalam khutbah kedua, masih boleh diperbaiki atau perlu diperbaiki. Sebutan kadang-kadang ada sebutan yang salah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Memulakan doa Allahumma ighfir. Ada orang masih menyebut Allahumma ighfir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Salah. Pentasbih perlu betulkan. Jangan biar sama sekali ini. Alif di sana indah hidup. Dan ghin barisnya bukan di atas. Mati. Sukun. Allahumma ghafir. Tetapi ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Ini rukun. Bila masuk saya Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, itu rukun. Mana boleh kita cuai rukun? Salah rukun, salah. Baca dengan sempurna, dengan sebutan yang terang, lagi betul. Baca sebagaimana semestinya, terang-terang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, di sini kadang-kadang kena simbat. Hum minhum wal amwat, atau kadang-kadang hilang-hilang, samar. Allahumma adimil auna birahmatika wawaffiq lil adli wal ma'rifah liman an'amta alaihi bil imtinani lil khilafatil islamiyah wakhtartahu li salahi umuril muslimina fid dunya wal akhirah 'abdikal wafiq billah ke bawah duli yang maha mulia paduka sri baginda sultan haji hasan al bulqiyah muizzuddin wad daulah ibnil marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'dul khairi wad din sultan dan yang dipertuan negara brunei darussalam. Mesti jelas. Tetapi ada khatib berebut-rebut di sini, timbul tenggelam. Ada yang timbul, ada tenggelam, ada timbul, ada tenggelam. Jadi mana sedap tu, mana nyaman. Kita ni mendengar pun rimas. Mentang-mentang kita ni sudah lancar, kita ni sudah biasa, maka sebutan pun lebih kurang. Tak boleh. Ini khutbah. Khutbah yang Bilal menggantikan dua rakaat sembahyang fardu zuhur. Mesti disempurnakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Itulah sedikit mengenai khutbah. Sekarang kita masuk terus perkara sembahyang. Menghalusi sembahyang. semua orang tahu apa yang dinamakan sembahyang itu. Tetapi mengapakah ia perlu dihalusi lagi? Semua sudah orang tahu, semua sudah orang buat, tetapi mengapa ia perlu dihalusi? Apa makna menghalusi? Maknanya ialah melihat atau menilai balik bagi tujuan memperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki. Itu maksud menghalusi. Cara ini sangat bagus. Sangat bagus, bahkan penting. Lebih-lebih lagi bagi para imam. Bagi para imam, kerana imam adalah ikutan. Imam adalah berstatus pemimpin untuk dicontohi. Tugas imam, peranan imam bukan semata-mata mengimam, membaca, bukan. Tetapi imam berstatus pemimpin untuk dicontohi. Kita ni makmum di belakang melihat imam. Kita ni makmum di belakang mendengar imam. Mengikuti gerak-geri imam. Apa imam buat, apa imam baca. Bagaimana cara duduk imam. Bagaimana cara rukuk imam. Bagaimana cara sujud imam. Itulah imam. Berstatus pemimpin. Teladan, contoh untuk diikuti. Bukan calang-calang itu. Siapapun jelama mesti berada di belakang imam. Apapun peringkat orang mesti berada di belakang imam. Tidak boleh menyamai imam atau apalagi mendahului imam. Tidak boleh. Itulah imam.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam siri kedua, untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Audun, demikian tadi Audun telah mengikuti rancangan Kuliah Mufti bersama dengan Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kuliah Mufti merupakan terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 4.44 minit petang.
3: Zakat Harta. Zakat Harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Waktu tu sekarang 4:46 minit petang. Di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Selamat petang semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Auda, seketika kita renungkan bersama, memperkatakan tentang umur. Umur merupakan perjalanan kehidupan yang bermula sejak seseorang dilahirkan sehinggalah tiba saatnya dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap detik yang dilalui adalah anugerah dan amanah daripada Allah yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjang atau pendeknya umur merupakan ketetapan dan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tiada seorang manusia yang mampu mempercepatkan mahupun melambatkan ajalnya walaupun sesaat. Justru Auda, setiap hela nafas dan kesempatan yang dikurniakan hendaklah diisi dengan keimanan, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Auda, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 34 tafsirnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yakni yang telah ditetapkan, maka apabila telah datang tempoh mereka, tidaklah mereka dapat melewatkannya walau sesaat dan tidak pula mengawalkannya.

Hawda Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Waqtu fi Hayatul Muslim menjelaskan empat hakikat penting mengenai masa. Pertama, masa berlalu dengan begitu pantas. Kedua, masa yang telah pergi tidak akan kembali. Ketiga, masa yang telah berlalu tidak dapat diganti walaupun dengan apa jua nilai. Keempat, masa merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Justru Auda, apabila kita mensia-siakan masa, hakikatnya kita sedang mensia-siakan umur yang dipinjamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama salaf amat menyedari hakikat ini. Imam Al-Syafi'i rahimahullah menguruskan umurnya dengan penuh disiplin dan keseimbangan. Sebahagian daripada masanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian lagi untuk berehat bagi memulihkan tenaga dan selebihnya digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu serta berkhidmat kepada masyarakat. Pengurusan masa yang baik menjadikan umur mereka dipenuhi keberkatan dan menghasilkan manfaat yang berkekalan. Begitu juga Auda, baginda sallallahu alaihi wasallam memikul pelbagai tanggungjawab sebagai rasul, pemimpin negara, panglima perang, ketua keluarga dan pendidik umat. Baginda tetap menjadi teladan yang terbaik dalam memanfaatkan setiap detik kehidupan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Auda, manfaatkanlah umur yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amal saleh, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya serta sentiasa melakukan kebaikan kepada sesama manusia.

Baru itu sekarang 4.57 minit petang di pertemuan kita Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilang.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 5.10 minit petang. Waktu berada bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita di petang Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 hari bulan September 2026 Masih bila supaya pandang kita bersama masa waktu bagi menunaikan selepas waktu maghrib pukul 6.19 menit petang dan masuk waktu Aisyah pula 7.28 minit malam. Dan seperti biasa bagi daerah tutung ditambah 1 minit dan daerah hampir pula ditambah 3 minit. Bila kita akan ikuti rancangan tarikh Islam seperti biasa sekitar jam 5.15 minit petang ini nanti. Terus bersama di Nusul FM, Radio Brand Wada Terbiasa ni.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

0: dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah

0: Apakah itu TB?
1: TB adalah penyakit berbahaya.
0: Bagaimana ia merebak?
1: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bis kita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga

juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib. Setelah 10 tahun Islam bertahan di Mekah dan baru saja kaum muslimin mereda menghadapi berbagai penyiksaan, suatu peristiwa sedih telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, iaitu kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan disusuli pula dengan wafatnya Abu Talib. Tahun ini dinamakan sebagai tahun kesedihan kerana kewafatan dua tokoh besar telah memberi kesan kepada kehidupan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah merupakan nikmat kurnia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Beliau adalah seorang isteri yang sangat setia dan sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Beliau adalah orang yang mula-mula mengakui kebenaran seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membantu baginda dengan harta benda dan jiwa raganya dalam menyebarkan agama Islam. Abu Talib pula adalah bapa saudara baginda yang mengasuh sejak kecil hingga dewasa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Beliau adalah tokoh yang dihormati oleh kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang di bawah jaminan keselamatan dan perlindungannya. Beliau sanggup menghadapi celaan dan cacian dalam membela dan melindungi keselamatan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Dengan kewafatan kedua-dua tokoh besar ini, kaum Quraisy merasakan berpeluang untuk lebih mudah mematahkan perjuangan baginda. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
4: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu. Seandainya tadi ia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja

0: Sesi tersebut menyediakan platform bagi para kaki tangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Perkembangan teknologi semakin maju, maklumat semakin mudah dicapai tanpa sempadan dan kecerdasan buatan AI semakin mempengaruhi pelbagai ruang kehidupan manusia. Namun, maklumat yang semakin banyak tidak semestinya menambahkan hikmah. Pengetahuan yang semakin luas tidak sentiasa diiringi kematangan adab. Dalam suasana inilah, masyarakat memerlukan guru yang bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi turut membimbing jiwa dan membentuk insan yang bertakwa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. Khutbah juga menyentuh kemuliaan kedudukan seorang guru, bukan kerana jawatan ataupun pangkat yang disandang, tetapi kerana mereka menyambung amanah penyampaian ilmu, bimbingan kepada kebenaran dan pembinaan akhlak mulia yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Melalui peranan besar tersebut, jelaslah bahawa guru bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar di dalam kelas. Mereka ialah pembimbing generasi muda, pembentuk peribadi insan dan pencorak masa depan ummah.
1: Guru mempunyai dua peranan utama, iaitu sebagai muallim dan murabbi. Muallim ialah orang yang mengajarkan ilmu, memberikan kefahaman dan membuka minda manusia kepada kebenaran. Maka sebagai muallim, guru bertanggungjawab memastikan ilmu yang disampaikan adalah benar, bermanfaat dan mampu membentuk generasi yang berilmu pengetahuan. Manakala sebagai murabbi, guru menjadi pendidik yang membina, memimpin, mendidik jiwa dan membentuk kepribadian pelajarnya. Murabbi bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi mendidik melalui teladan dan akhlak yang mulia. Justru, seorang murabbi sentiasa berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jurudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam jeraiwara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, jeraiwara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September. Bangunan Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula semalam sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema penjagaan selamat untuk hidup yang memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit yang tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Centre JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Luar negara. Indonesia mengalu-alukan ketibaan kapal induk pertamanya hari ini, iaitu bekas kapal tentera laut Itali berusia 41 tahun yang merupakan perolehan aset ketenteraan besar terbaharunya dalam usaha memodenkan aset ketenteraan yang semakin usang. Kapal induk tersebut berlabuh di Pelabuhan Jakarta selepas berlayar dari Itali melalui Colombo dan Selat Melaka. Kapal tersebut akan dinamakan sebagai KRI Sriwijaya minggu depan dan akan menumpukan pada operasi bukan ketenteraan termasuk bantuan bencana. Jurucakap Tentera Laut berkata, kapal berukuran 180 meter itu berupaya membawa sehingga 18 buah helikopter dan memuatkan sehingga 830 orang anggota. Presiden Prabowo Subianto terus berusaha memodenkan aset ketenteraan Indonesia yang semakin usang serta membina kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan negara-negara lain. Ketika perang terus memuncak di Timur Tengah, Ukraine dan Sudan, serta kebimbangan kian meningkat terhadap kepesatan kemajuan kecerdasan buatan AI, para pemimpin dunia berhimpun di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB di New York, bagi acara diplomatik paling penting di peringkat global. Perang Presiden Amerika Syarikat terhadap Iran serta kesannya di seluruh dunia dijangka mendominasi mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini. Presiden Ukraine Tun Volodymyr Zelensky dalam pada itu menggesa sekutunya untuk tidak kehilangan tumpuan terhadap keperluan pertahanan negaranya ketika Rusia bertindak balas terhadap serangan drone jarak jauh yang menyasarkan infrastruktur tenaganya. AI juga akan menjadi tajuk utama perbincangan berikutan potensi ancamannya terhadap umat manusia mendominasi tajuk berita global selepas para pemimpin teknologi menyuarakan amaran. Akhir sekali, sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal ikuti menerusi berita jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Siratul mar'i tunbi'u an sarirati. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Ma'assalamah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan-Mu.

0: Tepat 6 petang waktu Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita di petang Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Bersamaan 18 September 2026 Masihi. Bila supaya panggil kita bersama masa atau waktu bagi penaikan solat waktu maghrib pukul 6.19 menit petang dan masuk waktu isya bulan 7.28 menit malam. Bila berikutnya kita ikuti bersama zikir hari ini petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabah wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Awal dah peringatkan di rahmat Allah. Demi kita di azad ni mendadakan masa waktu bagi menaikan solat fardu maghrib secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar di Sabidina Bandar Seri Begawan. Sementara itu masuk waktu bagi menaikan solat fardu Aisyah bagi di rahmat Allah dan temburung. Ia pukul 7.28 menit malam bagi darah tutung, 7.29 menit malam mereka luar bagi darah menit malam, pada pukul 7.31 menit malam. Alhamdulillah, sudah mendengarkan dirahmati Allah untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masehi. Awda pendengar yang dirahmati Allah, kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27 mafhumnya. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah yaitu kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat ke-27. Dari surah An-Nur ayat ke-55 mafhumnya. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu serta mengerjakan amal saleh bahwa ia, yaitu Allah, akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang yang sebelum mereka menjadi khalifah, dan ia menggantikan, yaitu keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, yaitu selama mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Surah An-Nur ayat ke-55. Bila awak dengar di rahmat Allah, kita akan ikuti secara langsung solat fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Sifdin Bandar Seri Begawan.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kehadirat Allah SWT untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Mulki Ahmad Zaddin Iwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerbu. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Assalatu jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Stop. Salli sunnatal hajati rakati. Imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Lakum dinukum wa diyan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك محمد النبي رحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat, hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, Ya Allah, khasnya Raja kami, Kabah Duli yang Maha Mulia Berdukan Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Burqiah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Bina Darussalam, dan Kabah Duli yang Maha Mulia Berdukan Seri Baginda Raja Isteri Piran Anak Atau Saniha serta Ahli Kurabat sekalian. Mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kurabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kurabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimina min kulli a'daika wa a'da'id din wa sallimna min jami'il ilali wal awbi'ah والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanalladzi ta'attafa bil izzi wal qalabi وسبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi segala yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepayahan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan jangan Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibu du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang maha, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghisna, ya Allah bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz, ya qawi wa matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dan segala bala petaka dan bencana. Lindungi ya dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai

bumi. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Agar kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa nas'aluka ya zal jalali wal ikram antas tajib lana wa da'watana birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Alhamdulillah, awal dengar di rahmat Allah. Dengan tadi kita ikuti secara langsung salat fardu maghrib dan salat sunat hajat berjamaah dari Masjid Umar Lisifdinah Bandar Suri Bagawan. Bila waktu sekarang 6.58 menit petang, sebagai baru kita bersama masuk waktu bagi naikkan salat fardu Aisyah berpukul 7.28 menit malam.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, awalnya dengan di rahmat Allah. Dan kita ikuti bacaan surah Yasin bawa kita ke pukul 7.14 malam. Baiklah, supaya penuh kita bersama masuk waktu bagi nelaikan seluruh Porto Aisyah pada pukul 7.28 malam, bagi daerah Tutong 7.29 malam dan daerah Melit pula 7.31 malam. Baiklah, berikutnya kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal selepas ini.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-104.

0: yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka, sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apabila dengar ini dirahmati Allah, demikian tadi azan yang mendirikan masa waktu bagi meraihkan salat fardu Aisyah. Semangat tertutup masa waktu bagi meraihkan salat fardu subuh bagi daerah Merimora dan Tumburung ialah pada pukul 4.54 pagi esok. Bagi daerah Tutung 4.55 pagi esok dan daerah Melit pula 4.57 pagi esok. Bila awak dengar ini dirahmati Allah, waktu sekarang sudah 7.33 malam dan kami di Nurul Islam mengucapkan selamat meraihkan salat fardu Aisyah.
2: Doa selepas wudhu.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: worldwide dari RTV Sukma Indra ke Go Live.
1: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTV Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTV Go, dari kami untuk kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tanya Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara disodikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta Ketunjian Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat

0: pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutung BAS yang memasuki hari ketiga hari ini terus membantu mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dalam mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menembak mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan yang serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batu Selatan Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gubernur wilayah berkenaan, penyerang merupakan rakan sekelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah trak di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 10 malam nanti menerusi berita jam 10 malam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD ke

0: Kemaran Auda, cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Tips kesihatan.
1: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama di malam ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei menerusi gelombang 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei. Wadah Tarbiyah Insani untuk hari ini pertemuan kita Jumaat ya, malam Sabtu. Sudah pun kita melangkah 7 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijrah bersamaan 18 hari bulan September 2026 masih ya. Di malam ini bersama kita beralih untuk ruangan salam Helwa, insyaAllah sehinggalah jam 10.30 minit malam ini, di mana ada lagi beberapa rancangan yang akan kami terus sajikan sepanjang pertemuan kita untuk hari ini. Dan harapan kami pendengar-pendengar kita di saat ini dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, ya, di samping tengah bersiap bersama keluarga, apapun semoga dipermudahkan apa saja urusan bis kita di malam ini dan berjalan dengan lancar ya. Dan kita hendaklah sama-sama ucapkan syukur atas nikmat ya Allah anugerahkan kepada kita, terutama sekali anugerah kesihatan. Dengan cara ini kita menjaganya dengan sebaik mungkin dan elakkanlah ya daripada perkara yang boleh memudaratkan pada tubuh badan kita. Dan sentiasalah kita ya berdoa agar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Dan kesihatan juga adalah ya amanah daripada Allah. Dan menjaga kesihatan bermakna kita menghargai nikmatnya dan bersedia untuk beribadah dan juga berkhidmat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Baiklah, harapannya bersama kita ikuti dulu rancangan motivasi kehidupan.
3: Ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam manapun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kekelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah

0: untuk kita ingat-beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini, masing-masing diberikan keistimewaannya.
1: Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

Ya, baiklah, waktu sekarang 8.26 hari malam, dan insyaAllah selepas lagu ini nanti kita akan terus menghayati dan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini kita bersama dengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah, dan insyaAllah selepas ini nanti kita akan terus beralih untuk mengikuti rancangan Tadabbur Bil Quran tepat jam 9 malam.

Sadaqallahu azim. Demikianlah tadi audio pendengar yang dirahmati Allah, bersama kita dengarkan ya bacaan ayat suci Al-Quran itu dalam surah Al-Jumu'ah. Waktu sekarang 8:36 minit malam ya. Ya, audio pendengar, membaca Al-Quran memang memiliki kehebatan dan juga kelebihan yang begitu besar ya, baik untuk kehidupan di dunia apatah lagi di hari akhirat, di mana mendapat pahala berlipat kali ganda. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala, bahkan membaca dengan terbata-bata juga tetap mendapat pahala yang besar. Baiklah, harap dengar, bersama kita dengarkan doa selepas membaca Al-Quran.

0: lang ang ito.
1: Awa pa nga. At yung dangis na na damit. Eh, takot ko po niya.
0: Awa. Na. At yan, di pa rin na rumakataan, di ba?
1: Awa.
0: Sulat ang tanili.
1: Isang mong ito ba nga?
0: Eh, kawani. Takot ko lang. Astagfirullah! Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Siapa buang anak hujan lagi? Astagfirullah. Eh, apa kan bis diorang ani?
1: Aduh, malaku dong. Malam lagi berputang pusat nyanyi. Siang juga baru jo lahir. Indah hati dikunai lindungnya, Bang.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

0: kereta keluar simpang air.
1: Anak mah, ih, kurang aneh. Kan luar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ya baca bersama-sama zikir itu tadi, dan mudah-mudahan ianya jadi satu amalan untuk kita setiap masa. Dan zikir juga boleh kita lakukan pada bila-bila, sama ada waktu siang, waktu malam, waktu kita duduk atau berdiri ataupun berbaring. Di samping itu juga, zikir ini akan menjadi perisai ya yang melindungi hati kita daripada bisikan dan juga kejahatan. Di samping itu juga, banyak sebetulnya zikir-zikir yang lain dan dapat kita amalkan, dan zikir juga dapat menenangkan hati dan memudahkan urusan kita dalam kehidupan, dan juga mendapat ketenangan ketika susah dan gembira, dan dalam susah zikir menenangkan kita, dalam senang zikir menghindarkan diri kita daripada sifat lupa diri. Baiklah, ada pendengar, waktu sekarang kurang 8 minit ya ke pukul 9 malam, dan insyaAllah tepat jam 9 malam ini jadi ke mana-mana bersama kita ikuti rancangan Tadabbur Bil Quran. Terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei. Untuk hari ini Jumaat ya, pertemuan kita 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama 18 September 2026 Masihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, awda pendengar yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dipertemukan lagi pada malam ini untuk mengikuti bersama siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah bagi episod yang kedua. Dan terlebih dahulu, audio pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang kita ucapkan kepada tetamu undangan kita pada malam ini selaku fasilitator tetap dalam rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, tenaga pengajar daripada Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz
1: malam ini? Alhamdulillah sejuk.
0: Alhamdulillah sejuk kan Ustaz ya? Ya Alhamdulillah. Jadi membenarkan malam ini hujan. Jadi kita mengharapkan agar Auda yang memandu pada malam ini memandu dengan penuh berhati-hati, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hujan yang turun pada malam ini adalah merupakan rahmat untuk kita semua ya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, pada minggu lepas ya, episod yang pertama telah pun kita ketahui tentang kepentingan untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah pun kita ketahui tentang nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan terus saja untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Dan untuk itu dengarkanlah di sepanjang malam saya dan ustaz berdoa, bersujud lalu meminta agar rancangan pada malam ini ada manfaatnya. Jadi sebelum kita memulakan, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik.
0: Amin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan وجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نية وقولا وفعلا. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mengharapkan agar segala ilmu yang dikongsikan pada malam ini bermanfaat ya untuk kita bersama. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah dan juga ustaz, kita terus saja untuk mengetahui tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama sekali yang akan kita ingin ketahui pada malam ini adalah mengenai dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
1: Terima kasih Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita ke udara pada malam ini. Para pendengar sekalian, mudah-mudahan sentiasa dalam kesihatan dan kelihatan, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya, dan terutamanya apa ni, kita kata penyakit yang sedang melanda dunia sekarang ni, iaitu COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita ni dan keluarga daripada penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lain lah, insyaAllah. Baik, kita sambung balik kita punya sirah Khairul Bariyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada minggu lepas kita telah mengetahui sepintas lalu kenapa kita perlu belajar sirah Nabi, dan kenapa, dan ketinggian maqam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda. Dan pada malam ini kita akan mula balik dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala takdirkan Nabi ini lahir daripada nasab yang mulia, dan dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang mementingkan nasab. Orang Arab, orang zaman dahulu, mereka sangat mementingkan nasab. Jadi apa-apa pun cek nasab keturunan dulu. Yeah. Bukan orang sebarang, maksudnya kalau nak buat menantu, nak buat, tak ambil orang sebarangan. Ambil yang ada, tahu dia punya, kata-kata
2: keturunan,
1: susur galur keturunannya. Orang baik-baik. Okay. Jadi Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir daripada susur galur keturunan yang baik-baik, yang kemana kebanyakannya adalah pemimpin Mekah. Ulang sekali lagi, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama asalnya lah Syaibah, bukan Abdul Muttalib, nama asalnya ya Syaibah. Bin Hashim. Okay. Hashim ni nama asalnya lah Amru bin Abdul Manaf, yang nama asalnya lah Mughirah. Kemudian bin Qusay, yang nama asalnya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah yang digelar sebagai Quraisy. Maksudnya selepas daripada Fihr ni, dan anak-anak dan ke bawah dipanggil keturunan Quraisy. Fihr inilah asalnya yang digelarkan Quraisy. Nama asalnya lah Fihr. Okay. Bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi Quraisy ni mula daripada Fihr. Fihr digelar sebagai Quraisy. Daripada anak cucunya lah yang digelar sebagai keturunan Quraisy. Ha, sampai sekarang ni lah digelar orang Arab Quraisy. Baik, itu adalah kita kata susur galur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun yang terkenal, yang bila kita gelar keluarga Nabi ni, biasanya kita akan ambil daripada nenek Nabi, daripada lepas nenek apa, moyang,
2: Datuk.
1: Ha. Dia berulang Datuk. Ha? Ha. Okey, Datuk. Lepas daripada Abdullah, bapa Abdul Muttalib, nini. Kemudian
2: Datuk
1: Hashim. Daripada Hashim, mula daripada Hashim lah kita akan mula cerita tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keluarga Nabi dikenali dengan nama Al-Hashimiyah. Dia ambil sebenarnya nama ni, datuknya itu Hashim bin Abdul Manaf. Okey. Nama sebenarnya bukan Hashim, nama sebenarnya ialah Amru. Nama sebenarnya ialah Amru. Kenapa dinamakan Hashim? Ada ceritanya. Hashim ini mengambil daripada bapanya Abdul Manaf tugas menjaga kebajikan jemaah haji. Bukan tabung haji, dia maksudnya dia mengambil kebajikan biasanya atas dasar kita kata ketua kaum. Mengalu-alu kawan orang datang buat haji, menjaga makan minum, bagi menyediakan apa ni, tempat-tempat tinggal, memudahkan untuk para jemaah haji. Kira jawatan tu jawatan yang besar. Dia punya kedudukan mengambil daripada bapanya Abdul Manaf. Okey. Dan dia ni dia terkenal sebagai orang yang mula-mula sekali menyediakan makanan yang namanya sarid bagi orang jemaah haji. Sarid ni dia sejenis makanan macam daging rebus dimasak dalam paste tomato, macam gulaian macam tu lah. Ada sayur-sayur dalam tu dan dimakan dengan roti. Roti ni roti keras dihancurkan campur dengan tu. Jadi Hashim ni yang Amru ni dia yang menghancurkan roti tu. Untuk roti itu sampai hancur masukkan campur dengan sarid dengan kita kata kuah ni. Sebab itu dinamakan dia Hashim. Hashim tu maksudnya penghancur. Yang memecahkan, yang menghancurkan. Itu asalnya namanya digelar sebagai Hashim. Dan dia juga orang yang mula-mula kita kata buat business trip ke Syam, ke Palestin, ke kita kata sekarang ni Syria lah. Business dia yang mula-mula mengadakan perjalanan dua kali setahun. Sekali pada musim panas, sekali pada musim
2: sejuk.
1: Ingat dalam surah Al-Fil dalam surah Quraisy, diila fi Quraisy ila fihim hatta syita'i was-sayfa. Dia lah yang mula-mula menganjurkan dua kali setahun trip, business trip ni. Biasa diorang pergi setahun sekali saja, tapi dia yang mulakan sekali musim panas, sekali musim
2: sejuk.
1: Dan juga dia orang mula-mula memberi jemaah haji makan makan special lah, makan sarit ni mewah lah. Daging dimasak dengan paste tomato dicampur dengan roti.
2: Jadi menyediakan makanan ini tadi secara percuma lah ni Ustaz ya, maksudnya?
1: Kemungkinan ada juga bayaran, tapi maksudnya yang apa kita katakan minimum bayarannya lah. Sebab mungkin juga percuma, tak dinyatakan dalam apa ni dalam sejarah. Cuma dia menyediakan semua tu. Macam kalau kita ni pergi haji sekarang pun, kalau walaupun berbayar, tapi kalau

0: tempat tu tersedia, yeah, mudah sudah kan, yeah, daripada tak sedia apa-apa. Hmm. Ha, macam itulah mungkin. Hmm. Baik, ada kerja tu kerja yang dianggap besarlah zaman tu, yeah, sebab yeah, dikira memudahkan orang yang nak beribadat. Hmm. Ha, macam tu. Baik, kemudian Amru ni, apa tu, Hashim ni, dia dah berkahwin di Mekah ni. Satu hari dia keluar nak pergi trip, business trip ni, berdagang ni di Syam. Dalam perjalanan tu nak pergi Syam, daripada Mekah nak pergi Syam ni, dia akan melalui Madinah. Mm-hmm. Sampai di Madinah, dia bertamu dengan apa ni, seorang ketua kaum di sana. Dia bertamu, bukan bertemu, bertamu maksudnya menjadi tamu lah. Mm-hmm. Okay. Kemudian takdir Allah, dia jatuh hati pada anak tuan rumah ni. Mm-hmm. Anak ketua kaum ni, maka berkahwin. Okay, berkahwin. Lepas berkahwin, dia pergi sambung bisnesnya di Syam. Kemudian dia balik ke Allahumma salli ala Muhammad. Dia balik ke Madinah. Ha, sebab isteri tadi di Madinah. Hmm. Orang Madinah kan. Hmm. Di Madinah. Maka dia dah berkahwin, isteri dia mengandung. Di Mekah pun ada ni bini dia dan anak-anak dia yang lain. Hmm. Ha, di Madinah kira bini mudalah. Hmm. Kemudian dia menetap di sana, di Madinah tu. Dia pergi trip lagi sekali ke Syam untuk berdagang. On the way tu, sampai di Palestin, dia meninggal di Gaza. Mm-hmm. Gaza sekarang ni, Gaza, di sana ada kuburnya. Di sana tak dia punya dikuburkan di Gaza. Jadi isteri sedang mengandungkan anak dia ni, yang kecil ni, Abdul Muttalib. Mm-hmm. Nah, jadi ditakdirkan dia meninggal di Gaza, isteri dia mengandungkan Abdul Muttalib. Okay. Jadi isteri pun selamat melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Ya. 497 Masihi, dan dia membesar di Madinah. Okay. Yang Hashim tadi ni, Amru ni, dia ada adik-beradik di Mekah. Mm-hmm. Ada beradik di Mekah. Dan diorang tahu dia ni pergi ke trip ke Syam. Kemudian last baru dapat tahu dia ni ada isteri di Madinah. Ada isteri dan ada anak. Mm-hmm. Jadi dah lama dah, dalam 7-8 tahun lah lepas lahir anak ni, baru tah saudara dia ni, saudara kepada Hisham ni, Hashim ni, nama dia Muttalib.
1: Mm-hmm. Okay. Sama.
0: Tak, nama dia Muttalib.
1: Muttalib, ya. Yeah.
0: Daripada nama dia nanti dapat nama Abdul Muttalib. Hmm. Okay. Baik. Nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Nama dia bila dia lahir, ibu dia namakan dia Syaibah.
1: Syaibah
0: ni dia macam apa ni, uban putih. Hmm. Jadi mak dia lahirkan dia, tengok ada putih di rambut dia tu. Hmm. Jadi namakannya Syaibah. Jadi macam bila dapat nama Abdul Muttalib, kejap lagi. Bila dia dah agak besar sikit, dalam riwayat mengatakan 7 tahun, ada mengatakan dekat-dekat nak, kita kata, nak sampai umur
1: remaja,
0: teenagers. Ha. Hmm. Dia mengatakan pendapat macam tu. Jadi bapa saudara ni, iaitu Muttalib, saudara kepada Hashim ni, dia baru dapat tahu bahawasanya abang dia ni ada meninggalkan anak di Madinah. Jadi dia pun bergegas ke sana, dapat cari. Jadi bila dia tengok si Muttalib ni, dia tengok Syaibah ni, dia menangis. Yalah, ada anak saudara dia kan, yang bapaknya meninggal. Jadi kemudian dia kata, Ikut aku balik ke Mekah. Hmm. Ya? Kata, nanti aku kena minta izin ibu dulu. Anak ni, aku minta izin ibu dulu. Bila minta izin dengan ibu, ibu tak bagilah. Dahlah anak seorang tu. Hmm. Jadi nak bawa balik Mekah pula. Jadi kata,

0: kata Muttalib, aku nak bawa balik juga. Pertama sekali sebab bapa dia meninggalkan legasi di Mekah. Kan bapa dia pemimpin dulu di Mekah tu. Sebelum dia meninggal di sana tu. Jadi bapa dia meninggalkan legasi di sana. Dia ni akan mewarisi nanti. Dan yang keduanya, aku nak bawa dia ke haram, ke Mekah, ke Kaabah, tempat yang mulia. Bukan tempat yang inilah tempat yang mulia. Jadi akhirnya ibunya lembut hati benarkan dia ikut. Okey. Jadi dia pun baliklah dengan Syaibah ni. Dia letak Syaibah tu di belakang dia. Naik unta, duduk di belakang dia. Syaibah tu dalam jelah sebelum umur teenager, sebelum umur remaja ni, badan agak besar. Jadi duduk di belakang dia. Sampai di Mekah, orang tengok Muttalib ni naik unta dengan seorang budak di belakang dia. Dia orang cakap, ini hamba Abdul Muttalib. Ha, Abdul tu kan hamba. Jadi Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Dia marah, Muttalib marah. Dia cakap, bukan hamba, ini anak Hashim, anak saudara aku. Tapi dah lekat dia orang panggil dia Abdul Muttalib. Ha, dari sinilah asalnya yang bergelaran Abdul Muttalib tu lekat. Asalnya namanya Syaibah. Digelar. Macam tadilah. Nama sebenarnya lain. Nama sebenarnya Fihr, tapi dipanggil Quraisy. Jadi kerana masyarakat waktu tu mudah kebiasaan menggelar. Jadi panggil Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Lekat nama tu. Jadi itu asalnya dipanggil sebagai Abdul Muttalib. Baik. Balik ke Mekah. Jadi lepas Hashim dah tiada di Mekah, maka Muttalib ni lah ambil tugas menggantikan abang dia ni sebagai menjaga kebajikan orang yang datang buat haji. Bahkan Muttalib ni pun seorang yang hebat. Dia digelarkan Al-Fayyad. Al-Fayyad ni maksudnya orang yang melimpah ruah kebaikannya. Baik, yang menjaga kebajikan para apa ni jemaah haji. Jadi maksudnya keturunan dia ni memang kita kata pemimpin-pemimpin yang terkenal di Mekah. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi dia pun duduklah di Mekah di bawah penjagaan Muttalib ni. Sampailah Muttalib ni meninggal dunia, dia meninggal di Yaman, jalan nak ke Yaman. Maka tugas tu kembali kepada Syaibah
1: Abdul Muttalib.
0: Kita panggil Abdul Muttalib senang. Kita panggil nama gelaran je lah senang. Okay. Abdul Muttalib kenalah dengan, kan asalnya bapanya kan Hashim. Jadi turun kepada anak dia pula. Jadi Abdul Muttalib ni lah yang kita kata menjaga,
1: mewarisi
0: kerja ni. Bahkan bila sampai dia, waktu dia ambil alih, dia buat benda-benda itu dengan lebih cantik, lebih elok. Sampaikan kemasyhuran itu tak pernah dinikmati oleh orang-orang sebelum dia. Lebih hebat lagi. Orang lebih kenal dia lagi daripada orang-orang sebelum dia. Daripada Muttalib, daripada Hashim dulu. Orang lebih kenal dia lagi. Sebab dia betul-betul bersungguh-sungguh menjaga kebajikan orang datang buat jemaah haji. Sebab itu dia tak ada WhatsApp. Dia ada kita panggil mulut ke mulut. Orang akan kenal dengan cara
1: viral.
0: Viral lah. Yeah. Jadi Hashim ni Allah Ta'ala kurniakan dia dengan 10 orang anak laki-laki dan 5 orang perempuan. Okay. Jumlah ni, adat 10 ni dia ada kaitan dengan suatu peristiwa yang besar yang akan kita akan masuk sekejap lagi. Yang berlaku pada zaman kehidupan Abdul Muttalib ni. Okay. Yang pertama sekali, tiga peristiwa besar yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib ni. Yang pertama sekali ialah dia mengorek telaga Zamzam. Telaga Zamzam dulu waktu zaman siapa yang mula timbul?
1: Nabi Ismail.
0: Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian waktu tu bila Zamzam mula terbit, maka orang berduin-duin datang duduk di Mekah. Yang mula duduk tu Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Kemudian Puak Jurhum daripada Yaman datang mendiami situ sampai jadi keluarga di sana. Kemudian berlaku pergelutan kuasa.

0: berkelahi sampai akhirnya Puak Jurhum ni yang mula duduk di sana tu, diorang kena halau. Jadi sebelum diorang keluar daripada sana, mereka kena sakit hati, diorang timbus telaga zam-zam tu. Timbus dan ratakan sampai tak nampak apa-apa tanda. Ha, jadi orang-orang yang datang selepas tu tak ada dah zam-zam. Sehingga zaman Abdul Muttalib ni tak ada zam-zam. Telaga lain ada. Telaga, diorang banyak korek telaga di sana. Banyak korek telaga. Tapi zam-zam ni special. Diorang masih ingat zam-zam, zam-zam. Tapi tak tahu di mana tempatnya. Nak cari tu tak terbayang. Jadi Abdul Muttalib ni satu malam dia bermimpi. Ada satu suara, ada orang datang dekat dia dalam mimpi tu, "Wahai Muttalib, koreklah. Carilah." Sampai tiga malam. Tiga malam berturut-turut datang mimpi tu, suruh dia korek, cari. Cari zam-zam. Dan dia bagi tanda-tanda. Kau pergi tempat ni, ada sekian-sekian ada tanda esok. Tempat ni dan di sana ada burung gagak sedang memagut. Tempat tu agak kamah lah. Gagak ni kalau dia ada tempat tu, maksudnya tempat tu kamah. Sebab tempat tu terletak di antara dua berhala. Dan dua tempat tu biasanya digunakan untuk menyembelih binatang korban. Maksudnya tempat tu berbau lah sebab dia darah kan. Sebab tu apa ni, sana. Jadi Abdul Muttalib ni dia pun, dia dah dapat malam ketiga tu, dia yakin betul esok tu dia pergi. Tengok betul ada tanda tu, ada burung gagak di sana. Dia bawa cangkul, dia bawa anak dia. Waktu tu anak dia seorang, nama Al-Harith yang sulung. Dia pun mula mengorek di tengah, di antara dua berhala tu dia korek. Bila orang Quraisy ni tengok dia tengah korek dekat berhala tu, diorang marah lah. "Eh, kau buat apa tu Muttalib? Dia tak bagi tu orang lain. Apa tujuan dia tu? Kau buat apa tu? Ini kan tempat mulia, tempat berhala kita ni. Kenapa kau korek?" Jadi Muttalib cakap kat anak dia Haris, "Kau pergi halang mereka. Aku nak korek ni. Kau pergi halang mereka. Jangan bagi mereka kacau." Jangan bising-bising, anak dia pergi halang. Dan dia pun terus korek. Dia batal dia korek, ada tah terkena cangkul, terkena benda. Bila dia angkat, situ ada pedang-pedang, ada baju besi, dan ada dua patung emas. Patung berbentuk apa ni, kijang emas. Okey, bila dia angkat benda-benda tu, dia korek sikit lagi, nampak aing. Dia kata, "Zam-zam, inilah zam-zam yang lama kita ni cari. Aku jumpa dah." Tadi orang Quraisy marah kan pasal dia korek di situ. Akhirnya bila jumpa zam-zam, dia datang jumpa dia, "Abdul Muttalib, kita kongsi, kita share." kita share. Sebab dia orang, walaupun ada telaga lain di situ, tapi dia punya rasa tak sama macam zam-zam. Zam-zam ni special sebab dia daripada tempat kaki Nabi. Jadi bila mereka kata macam tu, dia kata, "Tak boleh lah. Benda ni dikhususkan untuk aku. Sebab aku yang dapat mimpi. Aku yang korek. Tadi aku korek, korang tak bagi. Sekarang nak minta share pula kan." Dah puas hati. Marah pula. "Kan, ini kan nenek moyang kita ni punya zaman Ismail. Kita ni kan anak cucu Nabi Ismail. Jadi kita sama-sama berhak lah." Jadi itu dia punya dalih, dia punya ni. Tapi Nabi Abu Talib kata, "Aku yang dapat mimpi. Kenapa aku yang dapat, aku yang seorang? Aku yang patut dapat tugas ni menjaga zam-zam ni." Sebab bagi dia orang tugas tu walaupun dah berbayar, tapi dia punya apa tu cakap,
1: kemuliaan
0: dia tu. Dia orang ni mencukup ni dengan kemuliaan. Jadi akhirnya kamu berkelahi. Ada yang backup dia, ada jugalah yang daripada keturunan dia lah, dia punya adik beradiknya yang selama 4 orang tu, anak apa ni, 10 orang macam mana. Jadi akhirnya dia cakap macam ni lah, "Kalau kita bercakap dah habis cerita, dah selesai cerita, sekarang ni apa kata kita pergi berjumpa dengan seorang pawang, pawang bini-bini. yang terletak dekat-dekat dekat-dekat Syam sana. Dia memang handal. Jadi okey, maka mereka pun pergilah. 20 orang daripada puak apa ni, penyokong Abdul Muttalib, yeah. 20 orang lagi daripada apa ni, keturunan Quraisy tapi bani lain. Anak keturunan yang lain lah maksudnya, tapi bani Quraisy jugalah. Sampai di tengah jalan, padang pasir kan, bawa bekal tak banyak. Kelurusan takdirnya Abdul Muttalib dan geng-geng dia ni, aing dorang habis dulu. Yang lagi baki, yang lain 20 orang yang bani lain ni masih ada bekal. Jadi Abdul Muttalib cakap dekat yang yang satu lagi ni, yang musuh dia ni, boleh tak minta air sikit? Cakap minta maaf, kita kami pun sekarang menghadapi masalah krisis ni, so kami kena berjimat juga. Tak boleh nak bagi. Jadi diorang dah letih sangat dah, air dah habis, makanan dah habis, duduk di tengah padang pasir tu. Akhirnya semua dah letih sangat. Abdul Muttalib keluarkan apa ni pendapat. Dia kata macam ni, kita ni nampak-nampaknya nak menemui ajal di sini ni. Jadi cadangan aku macam ni, masing-masing kita, setiap orang ni korek lubang kubur di sendiri. Korek lubang kubur sendiri. Jadi bila meninggal, kawan dia tolak aje masuk kubur, terus tanam. Tak payah nak gali dah, kan? Macam itulah. Jadi sampai orang yang hujung sekali, nanti dia kata, kalau orang tu tak ada orang nak kuburkan pun, satu mayat mudaratnya lebih kecil daripada 20 mayat tak ada orang kuburkan, kan?
1: Yeah.
0: Betul juga dia cakap, kan? Diorang pun setuju, betul juga tu, okay. Jadi diorang pun korek lah, gali kubur sendiri. Letih-letih ni. Akhirnya dia semua korek, duduk tu. Lepas tu nak, Abu Muttalib dia fikir-fikir, tak boleh ni, kita tak boleh putus asa kata ni. Mereka kita cuba cari air, kok ada lagi air kawasan ni, bah? Cari. Jadi, diorang pun okay, setuju. Maka diorang pun mulalah bangun. Dan apa ni, unta diorang pun baru bangun berdiri. Unta yang terakhir bangun ialah unta Abdul Muttalib. Bila dia bangun, terpancar air daripada tapak kaki dia tu, tapak kaki unta tu. Bekas tempat duduk unta tu. Terpancar air. Diorang punya sujud, diorang bertakbir, Allahu Akbar. Diorang pun Allahu Akbar juga, walaupun musyrikin tapi takbir juga, Allahu Akbar. Pakat-pakat minum, menyegarkan diri, tapau. Lepas tu siap panggil lagi geng yang tadi, yang 20 orang tu, yang musuh diorang tu, mari sini, kami jumpa aing. Jadi diorang tadi memati rupanya, memerhati. Diorang perhati dari jauh, diorang tengok. Bila diorang tengok ada timbul air di situ, tempat Abdul Muttalib, maka mereka sedar. Kata mereka, okeylah, kami mengalah, memang betul lah Tuhan yang bagi kau ilham mimpi untuk korek zam-zam itu, Tuhan yang sama juga yang timbulkan air di sini. Maksudnya memang Allah takdirkan engkau lah yang akan menjaga zam-zam. Tak payah pergilah kepada pawang tu. Kami surrender, betul lah engkau memang ada kelebihan. Jadi di situlah mereka nampak kelebihan dia. Okey, alhamdulillah. Jadi semua TAD pergilah, semua balik. Dah kita kata berdamai balik lah, berdamai balik. Tapi di sini Abdul Muttalib nampak memang ke depan ni memang akan ada masalah perebutan kuasa apa semua. Diorang sentiasa cari peluang untuk merebut kuasa tu. Jadi Abdul Muttalib ni untuk menguatkan dia punya cengkaman, kita katakan apa ni,
1: kekuasaan
0: dia tu, penguasaan dia tu, dia bernazar. Waktu tu dia ada anak berapa orang?
1: 10.
0: Seorang waktu tu.
1: Seorang,
0: ya. Al-Haris, ya. Al-Haris, ya. Tadi kan yang dia bawa pergi tolong gali tu. Dia kata, ya Allah, kalau Allah bagi aku 10 orang anak laki-laki, dan mereka besar, kemudian boleh menjaga aku, boleh melindungi aku, maksudnya kuatlah, maka aku akan korbankan seorang. Aku akan sembelih. Apa punya nazar tu. Memang pelik nazar tu. Jadi di ulama kata ni syaitan yang ilhamkan dekat dia. Okey. Nazar tu. Jadi dia bernazar macam itulah. Dia kata aku akan korbankan seorang. Orang lain tak tahu, dia yang tahu dia punya nazar ni.

0: Maka lepas tu mereka pun baliklah, balik ke ke Mekah, dan dia pun jalankan tugas dia macam biasalah. Dia kata menjaga Zam-Zam, lebih masyur lepas tu sebab dah ada Zam-Zam.
1: Yeah.
0: Maksudnya telaga warisan daripada zaman Nabi Ismail,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Lebih terkenal lah siapa yang jumpa. Abdul Muttalib lagi dah.
1: Dengan
0: Ronggalar dia. Maksudnya bagi orang datang lebih
1: bagi
0: ramai.
1: Ya. Ha.
0: Dan dia juga diceritakan seorang yang Zuhaibah, ada haibah. Dia bila dia pakai berpakaian, perawakan dia tu, muka dia cantik. Nampak gah dia tu. Nampak gah dia tu. Nah, kejap kita tengok kena, macam mana nampak gah dia tu. Kita nampak. Sampai Abrahah tu pun mengaku dia tu nampak tokoh ketokohan dia sebagai pemimpin. Okay. Baik. Bila balik, maka sampailah Allah Ta'ala kabulkan dia punya niat tu. Dapat 10 anak. Dapat 10 anak. Maka dia pun panggil lah. Bila sampai anak tu besar-besar semua, dah. Yang paling kecil pun waktu tu ialah Abdullah, bapa Nabi kita. Umur dia pun dalam 20 lebih lah. Awal 20-an.
1: Yeah.
0: Okay. Dan Abdullah ni anak yang paling kecil dan yang dia paling sayang. Perangainya, ulahnya pun baik. Jenis tak banyak apa ni, tak banyak cakap, tak banyak ulah. Baiklah, penat. Jadi sampai dah umur 10 orang, dia pun teringat, aku pernah bernazar dulu ni. Aku pernah bernazar dulu, kalau ada 10 orang anak yang boleh jaga aku, boleh melindungi aku, aku akan korbankan seorang. Jadi dia pun panggil anak-anak dia, diceritakan nazar ni. Anak-anak dia pun okey. Tak ada yang mengatakan bapak gila ke bapak. Tak. Semuanya okey pak. Okey.
1: Ikut saja.
0: Ikut saja. Kami ikut saja. Jadi anak-anak pun patuh taat kepada dia. Jadi caranya macam kita nak pilih siapa? Kita serahkan pada nasib lah. Macam biasalah, pakai anak panah. Pakai anak panah ni.
1: Zaman dulu memang guna anak panah.
0: Memang anak panah ni. Bukan panah, bukan maksudnya memanah tak. Dia ambil batang tu, ditulis di situ. Ada yang tulis buat, jangan buat. Betul, ada yang neutral. Jadi kalau neutral tu, buat lagi lah, goncang lagi lah. Sampai keluar keputusan sama ada buat atau tidak. Jadi orang macam mana, 10 orang ni tulis nama masing-masing di batang ni. Kemudian
1: panah.
0: Kemudian masukkan dalam, kita kata macam bekas, macam cawan besar tu, qadah, masukkan dalam cawan tu, bawa masuk ke dalam Kaabah. Dalam Kaabah tu ada seorang tok pawang dalam tu. Dia bahagian ni, dia bahagian goncang. Dia bahagian menentu nasib ni. Jadi bawa dalam tu 10 balang, 10 bekas, 10 nama. Dia ni akan goncang. Okey. Goncang punya goncang punya goncang, keluar nama Abdullah. Walaupun dia yang paling sayang, tapi sebab nazar. Inilah satu perangai Arab. Walaupun dia musyrik, dia menyembah Allah tapi dengan melalui perantaraan patung, tapi dia percaya kalau dia tak laksanakan nazar dia kepada Tuhan, dia akan ditimpa sesuatu. Itulah dia kuat. Kuat dia punya kepercayaan. Kuat. Walaupun terpaksa sembelih anak. Jadi dia pun tak cakap banyak, dah keluar nama Abdullah. Dan keadaan sedih, dia pegang tangan Abdullah, ambil pisau, bawa tempat untuk sembelih. Dia dah sempat letak lah, muka Abdullah tu letak lah atas batu tu, nak disembelih. Ketika itu datanglah orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Tengok riuh-riuh kan, tengok kenapa ni. Dia cakap, ada cerita lah, aku nak sembelih anakku, kenapa aku bernazar. Kata mereka, jangan, kalau engkau mulakan tradisi ni, nanti ramai orang akan ikut nak sembelih anak, kan. Sebab nazar kau ni pelik, diorang tak pernah bernazar macam tu, nak sembelih anak. Sebab dia mungkin dia terdesak waktu tu, dia nak sangat orang yang boleh menjaga kedudukan dia tu, dia nazar macam tu. Maka mereka kata, jangan. Dan Al-Abbas ni salah seorang anak dia. Dia ada 10 orang anak kan,
1: yeah.
0: Yang termasuk Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan juga Abdullah ni. Jadi Al-Abbas ni yang yang hampir-hampir umur ni ialah Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abdullah. Mereka ni hampir dekat-dekat umur mereka. Maka dia ni pergi tarik Nabi Abdullah ni dari tempat tempat pembaringan, tarik tarik dia. Jangan bapak, jangan. Jadi Abu Talib pun, habis aku nak buat macam nazar aku ni. Macam mana aku nak nak selesaikan ni? Sedangkan aku bernazar dengan Tuhan. Aku takut aku kena apa-apa, kena bala ke apa kan. Kata mereka macam ni, kita pergi ke pawang. Pawang lagi. Pawang lagi. Jadi pawang. Bomoh. Jadi ada seorang bomoh terkenal. Bomoh ni dia ada pakai jin. Dia ada pakai jin. Dekat dekat-dekat apa ni, atas dekat-dekat nak sampai dekat dengan Syam tu, di sana. Jadi diorang pergilah jumpa jin ni bomoh tu. Tolong kami, ni masalah kami ni macam ni, macam ni, macam ni. Kata bomoh tu, esok datang. Jin aku tak ada ni, dia off.
1: Jin off.
0: Jin dia ada pergi tempat lain lah.
1: Ada
0: urusan lain. Esok kau datang, esok jin aku ada. Maka diorang pun balik lah. Di sepanjang menunggu tu, kita semalam tu, maksudnya bermalam di sana tu, apa ni, Abu Talib ni sentiasa apa ni berdoa semoga ada jalan keluar daripada masalah ni. Dia pun terlepas, sebenarnya dia terlepas, nazar terlepas daripada mulut dia bah, nak sembelih dia bah. Dan dia pun tak sangka yang nak kena sembelih tu anak yang paling dia sayang. Jadi dia doa bagi lepas, ada jalan penyelesaian bagi masalah ni. Jadi timbul matahari esoknya, dia pun terus, diorang pun terjumpa dengan dengan ni, dengan bomoh. Apa cerita, apa penyelesaian yang boleh dibagi? Maka jin tu bisiklah dekat dekat pawang tu, buat macam ni, undi, ni anak panah lagi, anak panah lagi, satu bekas apa ni, letakkan satu anak panah, satu bekas. Dalam tu ada anak panah 10 unta. Sebelum dia tanya orang dulu, kalau di Mekah tempat kamu, kalau diat untuk membunuh, terbunuh orang, berapa bayarannya? Kan macam ni apa ni, hukuman untuk bunuh orang berapa? Kata mereka 10 ekor unta. Satu nyawa 10 ekor unta kena bayar. Okey. Jadi buat satu anak panah 10 ekor unta. Satu lagi anak panah Abdullah. Okey. Goncang mana yang keluar. Okey. Kalau keluar nama Abdullah, kamu kena tambah 10 ekor lagi. Setiap kali keluar nama dia, tambah 10. Tambah 10. Jadi begitulah takdirnya, keluar 10 kali nama dia. Abdullah. Jadi berapa ekor semua?
1: 100.
0: 100. Tapi dia orang tak, orang-orang Quraisy ni yang yang sama Abdul Talib, bagi dia orang tak kisah. Dia orang cakap, hatta walau kami kena belanja semua harta kami pun, kami sanggup untuk membebaskan Abdullah. Sayang dia orang. Jadi tak kisah. 100. Okey. Bila yang ke-11, baru tah ke unta yang keluar. Maksudnya terlepaslah.
1: Ha,
0: 100 tu jelah kena korbankan. Tapi Abdul Muttalib dia tak puas hati. Dia nak tahu adakah betul-betul Tuhan ni redha dengan keputusan ni. Atau nasib je bah. Dia kata nanti. Buat lagi sekali. Jadi
1: buat satu kali lagi.
0: Satu. Yang ke-11 unta. Sekali lagi. Ke-12 unta. Sekali lagi. Ke-13 unta. Bila keluar yang ke-13 tu, baru dah dia lega. Mak kata betul-betullah Tuhan dah redha dengan penyelesaian ni. Macam tu.
1: Ini pada zaman jahiliah ni.
0: Jahiliah. Kemudian jadi 100 ekor unta ni bila sampai zaman Islam diperakui. Jadi zaman jahiliah satu nyawa ditebus dengan 10 ekor. Zaman Islam satu nyawa yang dibunuh dengan tak sengaja, yang dibunuh dengan sengaja, kalau nak
1: dibebaskan.
0: Nak dibebaskan, maksud pihak keluarga ni sanggup memaafkan, tapi kena bayar diat. Diatnya lah 100 ekor unta. Diperakui. Di zaman kita, syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor unta. Mula daripada sinilah. Jadi alhamdulillah mereka pun dah lega lah. Ada penyelesaian.

0: Ya, jadi dia pun tak cakap banyak. 100 ekor unta, banyak 100 ekor unta banyak tu. Yeah. Banyak. Bukan nak kambing, unta ni.
1: Yeah.
0: Unta mahal. Dia pun terus sembelih. 100 ekor tu sembelih. Sembelih tu tinggal. Orang makan, binatang makan, ambil lah. Mm-hmm. Dia tak kisah. Dia dah rasa lega dah pasal anak dia selamat daripada disembelih apa ni, nazar, nazar itu.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi itulah kata ulama, bila kita ada nazar yang pelik-pelik ni, sebelum kita nak bernazar, fikir dulu. Sebab dia punya akibatnya berat. Okay. Akibatnya sangat berat. Hatta benda-benda yang sunat pun kalau terlampau berat, kacau juga. Contohlah, kalau aku lulus periksa, aku nak korbankan 100 ekor unta. Contohnya, boleh bilang sunat. Tak masalah. Tapi sanggup 100 ekor.
1: Ya.
0: Yeah. Ekor tu sudah 7-8 ribu harganya.
1: Yeah.
0: Jadi, jangan terlampau cepat.
1: Yeah.
0: Dan jangan buat yang nazar yang pelik-pelik.
1: Ganjil-ganjil.
0: Yeah. Kelak akan memakan diri kita ni. Tapi sebenarnya di sini ada hikmah. Allah nak tunjuk bagaimana besarnya nilai Abdullah tu.
1: Yeah.
0: Di sisi Abdul Muttalib sendiri. Dan di sisi orang Quraisy. Jadi diorang cakap kan, kalau kau, kalau harta kau tak cukup Abdul Muttalib, kami akan keluarkan harta kami untuk tebus dia ni. Kalau boleh tebus, kami akan tebus nyawa dia Abdullah ni. Nilai, tingginya nilai Abdullah, Abdullah ni bapa kepada
1: Nabi
0: kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nabi kata ana ibnu zabihain, aku ni anak kepada dua sembelihan. Yang pertama Nabi Ismail. Kan asal Nabi keturunan Ismail itu kan, selamat juga sembelihan. Kemudian bapa dia sendiri Abdullah adalah asalnya untuk nak kena
1: sembelih.
0: Tapi Allah Ta'ala
1: selamatkan.
0: Takdir itu, Nabi kata, aku ni anak kepada dua sembelihan. Itulah. Itu cerita bagaimana apa ni,
1: kisah Abdul Muttalib.
0: Ya. Yang terlepas cakap, tapi dia kena bayar dengan yang banyak lah. Cemas, memang cemas lah. Semua orang waktu tu jadi cemas, jadi kelangkabut. Kemudian kita akan masuk ke yang ketiga. Peristiwa yang ketiga yang berlaku pada zaman yang besar. Pertama tadi, perjumpaan semula Zam-Zam. Kedua ialah Nazan. Anaknya. Yang ketiga ialah takdir pada tahun itu, Abrahah daripada Yaman datang untuk menyerang Kaabah. Jadi Abrahah ini, dia adalah, kita kata, wali, apa ni, wakil lah, wakil pemerintah kepada kerajaan di Habsyah. Kerajaan Habsyah waktu itu besar. Habsyah tu tahu di mana?
1: Yaman.
0: Bukan. Habsyah di Ethiopia. Ethiopia ni negara Afrika sana. Sekarang ni kalau kita tengok, Ethiopia tu negara yang miskin lah. Kebuluran. Dulu kerajaannya besar. Ethiopia, Habsyah. Jadi waktu tu Habsyah ni, dia menguasai Yaman ni. Jadi dia hantar wakil dia di sana. Pemerintah lah. Apa ni, governor lah, governor. Nama dia Abraham Al-Ashram. Abraha Al-Ashram. Jadi Abraha ni, dia dapat tahu di, dan dia tengok ni, ada satu bangunan di Mekah ni yang orang selalu pergi. Orang buat ibadat di sana. Okay. Dan dia dapat tahu bangunan tu biasa-biasa saja. Batu je, batu biasa. Tak lawa. Biasa saja. Tapi orang selalu pergi sana. Pergi berkunjung ke sana. Ada, bila sampai musim haji, musim bulan Zulhijjah, orang pergi sana. Lagi tak ramai. Dia pun pelik, apa sebenarnya tarikan kan Kaabah ni. Jadi dia pun, waktu tu Kaabah dikuasai oleh musyrikin. Yaman ni, Abrahah ni, dia agama Masihi. Dia, kita katakan, mukmin lah. Bila dia agama langit ni, maksud dia macam mukmin lah kan. Benda dengan musyrik. Jadi dia kata, diorang musyrikin, kami ni mukmin, agama Nabi Isa.

Bukan kami patut lebih ramai orang-orang apa ni datang tempat kami kalau kami ada tempat macam tu. Jadi dia buat satu bangunan yang besar. Lebih besar daripada Kaabah. Memang besar-besar betul. Dan dihias dengan

0: Fir'aun. Di Habsyah waktu tu dia punya pemimpin digelar Najasyi. Jadi dia beritahu lah, ni aku buat untuk engkau, bodek juga untuk engkau ni, supaya nama kerajaan kita makin naik. Aku buat lawa-lawa ni untuk supaya orang datang, supaya lebih terkenal negara kita ni. Jadi dia lupa, dia tak terfikir bahawasanya orang datang ke sana bukan pasal bangunan, bukan pasal binaan tu, pasal tapak, pasal sejarah tempat tu. Sampai hatta kita sana sekalipun, kalaulah Kaabah tu runtuh, kita tetap menghadap ke sana juga. Kerana buka'ah tu, kerana tapak tu. Tapak itulah menjadi tanda penyatuan umat Islam seluruh dunia. Bukan pasal bangunan tu. Jadi dia tak faham, dia fikir bangunan tu lah puncanya. Jadi dia buat bangunan, aku nak lawan, aku nak buat lebih lawa lagi daripada tu. Yang lebih cantik, gemerlapan. Tapi orang tak datang. Dia pun macam mana ni? Okay, dalam dia tengah mikir-mikir tu lah, ada seorang orang ni, orang Arab, Bani Kinanah. Dia ni orang yang selalu pergi buat haji lah. Dia tengok Abraha ni punya
1: bangunan,
0: pemikiran ni, nampak macam dengki, macam-macam
1: hasad ni kan, dengki,
0: hasad dengki ya, cara dia tu lah. Jadi dia ni pun dia marah. Dia nak tunjuk cara marah dia tu, dia masuk dalam bangunan tu pada waktu malam. Dalam kita kata bangunan tu, dia melepas hajat di sana. Dia melepas hajat di sana dan dia lumurinya dinding tu, belah dalam tu, dengan najis itu. Nak tunjuk dia punya marah tu. Lepas tu dia keluar. Esoknya bila datang orang-orang yang menjaga tempat tu, bangunan tu, masuk dalam tengok,
1: Ada najis.
0: Siapa ni yang buat kerja ni kan? Saya dapat tahu orang Bani Kinanah daripada Mekah lah. Jadi Abraha ni asalnya dia tak ada pun rasa nak kita kata nak marah, nak runtuh Kaabah tu, tak. Dia cuma nak bersaing saja. Tapi bila orang Arab Kinanah, di Bani Kinanah ni buat macam tu, terus dia rasa marah. Marah. Jadi bila dia marah tu, apa dia buat? Dia kata kita pergi runtuh Kaabah tu. Dia dah lah tengah bengang kan, kerana bangunan itu tak ada orang datang. Lepas tu datang pula orang Arab sana tu
1: Menghina
0: pula macam tu. Jadi kita pergi runtuh Kaabah. Lagipun dia dapat maklumat diorang tu tak ada bala tentera, tak ada apa. Sedangkan diorang ni lengkap dengan sistem ketenteraannya, pemimpinnya, semua lengkap. Jadi kita akan serang Kaabah, kita runtuhkan, lepas tu memang dia akan datang tempat kita ni. Tu kata ni. Jadi dia pun menyediakanlah dia punya bala tentera ni. Okey. Jadi untuk selanjutnya insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan apa yang dia bawa pergi ke Mekah. Untuk meruntuhkan Kaabah tu. Benda yang special juga. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, satu cerita yang panjang ni Ustaz. Sejarah yang kita perlu ketahui tentang nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermula daripada kisah datuk kepada nenek datuk ya, datuk sebetulnya Hashim, dan turun kepada nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib sendiri, dan hinggalah kepada kisah kepada hendak nazar tadi, penyembelihan kepada bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah taala selamatkan beliau ya. Namun apapun kisah tersebut adalah merupakan pada zaman jahiliyah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada berbagi masa lebih kurang 3 minit Ustaz untuk memberikan kesimpulan pengajaran dalam kisah pada kali ini. Ustaz silakan.
0: Baik, pertama sekali orang Arab ni jahiliyah ni, kita kata musyrikin je lah. Walaupun kita kata akidah dia tu sangkutlah, akidah tu macam dan luruslah akidah dia tu, tapi dia masih percaya. Kalau dia menyalahi nazar itu, kita katakan dia bernazar tadi, dia fikir kalau aku menyalahi nazar ni, akan Tuhan akan buat sesuatu pada aku. Maksud dia ada akidah, walaupun akidah dia tak lurus, salah akidah, tapi dia berpegang teguh dengan akidah itu. Dia tak main-main.

0: Maksud dia bukan atheist, bukan orang yang alah Tuhan maafkanlah, tidak. Dia ada pendirian. Orang yang ada pendirian. Maka kalau musyrikin macam tu, maka kita ni lebih lagi lah. Jadi sebelum kita, pertama sebelum kita bernazar, fikir dulu. Pertama sanggup buat tak? Itu jangan yang pelik-pelik, jangan yang ganjil. Kemudian once kita dah bernazar, wajib kita tunaikan. Tak boleh berdalih, sebab kita bukan berjanji dengan manusia. Kita berjanji dengan Allah, dengan Allah Subhanahu Taala, Tuhan. Jadi mesti kita tunaikan. Okey. Yang keduanya, kita ni dalam Islam kita tak boleh pawang, tenung nasib, sebab kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata ada masalah, kita rujuk kepada pertama Quran, sunnah. Quran dan sunnah, itulah kita punya penyelesaian dalam apa saja masalah. Okey. Dan untuk kita menghuraikan Quran dan sunnah tu, kita kena jumpa dengan para alim ulama lah. Orang yang yang ada ilmu. Bertanya. Jangan buat dulu baru tanya. Macam bubuh nama, dah bubuh nama baru tanya. Memang masalah lah. Kita boleh, kita bubuh nama baru tanya tak? Kita tanya dulu baru kita bubuh nama. Itu yang paling mudah, contoh paling mudah. Kita ada masalah, jumpa tanya, ada masalah tanya. Banyak kita jumpa orang-orang alim, tanya. Ini masalah apa? Kalau tak puas hati, tanya pula seorang lagi. Kadang-kadang dia ada banyak-banyak pendapat. Itu Islam ajar kita macam tu. Jangan jumpa bomoh. Jangan jumpa bomoh. Ada orang jumpa bomoh, bomoh tu kenakan dia untuk mengaut hasil daripada dia. Balik-balik tak selesai masalah. Asalnya tak ada apa-apa pun, gangguan fikirannya, dia cakap kena jin. Rupanya jin tu dia yang hantar. Jadi kita diajar oleh Nabi SAW rujuk pada Quran, kepada hadis. Dan untuk menghuraikan dua benda ni ialah ulama. Tanya para alim ulama. Mudah-mudahan sedikit pengajaran ni dapat kita ni ambil untuk pedoman kita ni. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, pada pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan, dan mewakili penerbit menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi Sirah Khairul Bariyah pada kali ini, iaitu Hajah Nuraiti Haji Timbang, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana berkesudian untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Ustaz, terima kasih Ustaz.
0: Salam.
1: Dan terima kasih juga kepada audio pendengar yang terus setia untuk mengikuti bersama rancangan Tadabbur Bil Quran, dan pastikan audio akan terus bersama untuk mengikuti rancangan ini pada minggu hadapan, pada hari dan juga waktu yang sama, insya-Allah. Itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini inovasi terbaru, aplikasi mobile RTBGO, mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTBGO pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO, dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ia Bumberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Atlas Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pangeran Ahmad Faris Ramadani bin Pangeran Haji Salihuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyufur rahman, iaitu tetamu Allah. Menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah dan menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pangeran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhan.

0: Dani bin Pangeran Haji Salihuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tours Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD Atamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Felah, Pemangku Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD Atamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kaki tangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Kasablanka, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, Jerayawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutong Bas yang memasuki hari ketiga hari ini terus membawa mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dan mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menembak mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batu Selatan, Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gabenor Wilayah Berkenaan, penyerang merupakan rakan kelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah trak di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 7 pagi esok menerusi berita perdana.

0: alai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir.
1: Babahnya.
2: Kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alai ani? Kesian ni, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Ciri terbaru RTB Go.
5: Kini, dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
6: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi, mengapa begitu dan begini. Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana.

itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Karena ujian, kadang kita lemah, hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu, menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih. Tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam perhatian dan juga kasih sayangnya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah, bukan? Sebab itu adanya ujian, supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah, kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain.

0: Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuniku.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

doa setelah membaca surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca surah Al-Mulk, kita dianjurkan untuk berdoa untuk melengkapkan pahalanya dan mendapatkan fadilat atau keutamaannya. Doa berkenaan adalah berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Ya Ali, barang siapa membaca surah Al-Mulk dan setelah itu membaca, Allahumma a'simna bil Islam qa'idan wa raqida wa la tushmit fina aduwa wa la hasida. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha wa nas'aluka al-khaira alladhi biyadik. Maka Allah hindarkan darinya sesuatu yang menyusahkannya, baik dari jin, manusia, dan haiwan buas. Erti doa berkenaan ialah, Ya Allah, jagalah diri kami dengan tetap memeluk Islam, baik ketika duduk dan tidur. Janganlah engkau bahagiakan hati musuh dan orang yang cemburu kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setiap makhluk. Engkau adalah zat yang mengendalikan mereka, dan kami memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada padamu.

kehidupan insan tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

Doa untuk mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyah tayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Dipetik dari surah Ali Imran ayat 38.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang muslim yang mendoakan temannya muslim yang jauh, seorang muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, audah pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita dipertemukan lagi menerusi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarannya pada hari ini. Dan selamat datang kita ucapkan kepada tetamu undangan kita pada kali ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخبار أستاذ؟
0: الحمد لله. أنا مويس. الحمد لله.
1: Saya sendiri sihat. الحمد لله. بالعافيه. Jadi tajuk perbincangan untuk pada kali ini Ustaz yang akan sama-sama kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ialah mengenai dengan berbaik sangka.
0: Insyaallah.
1: Jadi mungkin sebagai mukadimah Ustaz dapat menerangkan mengenai dengan tajuk kita. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Mois. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد الحمد لله تاني panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa katani apa ni diberikannya kehidupan lagi untuk hari ini dan keafiatan, kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama kita ni sendiri dan keluarga kita ni dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di negara Bundusan Makassar ni akan sentiasa hidup dalam keadaan harmoni, aman, damai dan kita ni dalam keadaan yang selesa, penuh dengan keselesaan dan penuh dengan kerahmatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila kita ni membicarakan dengan berbaik sangkaan ni. Baik sangka artinya bila Ustaz ni sebut baik atau kalau artinya memang baik lah berbaik sangka, tapi dalam kehidupan kaitannya ni sebenarnya kalau ketanyakan singkatkan berprasangka. Kalau berprasangka ni memang ada dua lah, yang pertama tadi yang akan tadi bincangkan berbaik sangka, baik sangka. Kemudian ada juga dinamakan ya buruk sangka, lawannya kepada baik sangka maka lawannya buruk sangka. Walau bagaimanapun namanya prasangka ni namanya prasangka, sangkanya ketanyaan ini, sangka ni artinya ketanyaan ni sebenarnya kalau ikut pengertiannya belum kita ni yakin bah, anda kata ni yakin ataupun yang kata ni agak-agak wah, benar kah? Antah kalau yang kata ni antah tu berkemungkinan saja barangkali hanya kata ni. Jadi dalam kehidupan Muslim kata ni sesama Islam kata ni, anda tak kira sama ada apa lelaki kah ataupun perempuan kah, bangsa-bangsa lain kah, anda kira je tu apa je bangsa dalam negara kata ni ni. Nah, dalam kata ni hidup kehidupan dengan berkenaan ini, maka kata ni sebenarnya kata ni mesti melahirkan suasana kehidupan yang serba aman, damai, harmoni dan sebagainya tu, maka kita ni hendaklah menjaga perhubungan kita ni dengan sebaik-baiknya perhubungan sesama Islam, sesama dalam negara kita ni. Kita kira sebenarnya walaupun bukan dengan Islam pun kita ni jaga perhubungan kita ni tu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita ni sama Islam ni sendiri, kita ni sebenarnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ni sebenarnya adalah bersaudara. Mu'min itulah bersaudara. Namanya saudara ni. Harus tadi apa namanya? Tanamkan dalam diri kita ni. Kalau sudah namanya saudara, itu artinya kita ni hendaklah dalam kehidupan kita itu berbaik-baiklah. Macam kata ni dengan saudara kita ni, adik beradik kita ni. Tidak ada yang adik beradik bukan berjajar. Kalau dalam adik beradik ataupun dalam saudara itu berjahat-jahatan, artinya macam deguna-guna saudara tua. Kata ni, apa namanya, diajarkan dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan ke Islam kata ni sendiri, bahawa kata ni orang mukminah ni adalah semuanya bersaudara. Dan kata ni juga diajarkan untuk orang yang bukan Islam pun, kata ni diajarkan untuk berbaik-baikan, bukan bermusuh-musuhan. Sebab itu tahap juga perkara-perkara yang bolehnya kata ni, perkara-perkara yang dalam kehidupan kita ni, kata ni adalah memastikan hubungan kita ni sentiasa. Sentiasa dalam keadaan baik, sifat kita ni pun baik, sikap kita ni pun baik, kita ni jaga dengan baik, kita ni pelihara dan kita ni memastikan bukan saja diri kita ni kadang-kadang tapi orang-orang di bawah kita ni apa dan sebagainya tu kita ni ajar ia untuk sentiasa berbaik sangka segala saudara-saudara kita ni tu, segala sifat-sifat ataupun sikap misalnya yang boleh merosak dalam hubungan kita ni tu hendaklah sama-samalah kita ni hindari ataupun kata ni jauhi. Kerana kata ni, bila kita tahu kalau lawan daripada buruk baik sangka tu buruk sangka, kalau kita tahu namanya buruk kan ni artinya perkara tu mesti sudah kita ni hindari, barulah tadi kita ni dapat mewujudkan kehidupan yang kita ni cita-citakan. Semua sekali mau aman, damai, harmoni, bersepahaman, bantu membantu, kemudian hormat menghormati, kasih sayang dan cinta mencintai tu. Baru tak katanya dapat bila katanya sudah berbaik sangka sesama kita ni dalam masyarakat kita ni, dalam kehidupan kita ni, maka kata ni insyaAllah akan dapat menjalani kehidupan kita ni dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana perilaku yang baik yang mesti kita

0: ni sentiasa amalkan itu ialah iaitu berbaik sangka. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita dapat kita kaitkan mengenai dengan kehidupan Rasulullah sendiri
0: ustaz,
1: dalam bersangka baikkan.
0: Insya-Allah.
1: Jadi boleh saya kategorikan kita berbaik sangka dengan manusia maupun berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk seterusnya ustaz, bagaimana kalau kita ni sendiri mendengar khabar ataupun berita yang negatif ini ustaz?
0: Terima kasih ustaz. Alhamdulillah, kata ni pun sedia maklum ni ustaz. Kalau nya kata ni, kalau berita bisai-bisai yang positif ke, berita yang baik ke, jarang pulang meribak ke, yang kata ni jarang cepat sampai ke dalam masyarakat lah, yang kata ni tapi cuba kata ni lihat, kalau tani mendengar pun maklumat-maklumat yang negatif pulang, cepat tu, sekajap tu. Sekarang ni zaman canggih ni, zaman yang
1: dengan kemudahan dan media sosial,
0: media sosial dan sebagainya dah sampai sehari, dah sampai sejam, ada tu sudah berita tu dalam bukan lagi sekatani saja yang menerima, semua kadang-kadang cepat antar
1: kita berikan satu contoh saja ustaz, macam kalau orang melanggar kena gambar. Jadi macam-macam orang,
0: anuninya cuainya, macam-macam lah yang kata ni. Itulah. Selalunya bila kata ni menerima ataupun mendengar maklumat-maklumat yang negatif tentang seseorang, kalau berita yang tidak baik, berita yang negatif ni memang selalu cepat sampai. Kalau berita yang baik-baik, kadang-kadang berita baik ni pun lambat sampai. Tapi kadang-kadang berita yang baik ni pun kadang-kadang dinegatifkan pulang juga.
1: Disalahartikan.
0: Dinegatifkan. Padahal baik, berita tu baikkah? Asian notunya mendapat grade anulah, contohnya lah ni yang baik-baik sajalah, yang tu bagusnya dapat cemerlang, bila sampai ke tani negatifkan pulang lah. Manalah ya tutup cemerlang ya tu lah, yang macam-macam adalah perkara-perkara yang negatif pulang kata ni timbulkan. Jadi itu perkara-perkara yang sebenarnya merosakkan kejadian ini. Bagaimana kita ni sendiri menghadapi menangkis ataupun apa sajalah untuk menghindari bila kita ni mendengar perkara-perkara negatif tentang seseorang tu. Jadi macam mana? Macamnya saya yang tertutup, berita orang kena tangkap. Terus nyemuis tadi berita orang eksiden tu ah. Terus kenapa eksiden? Terus tu dengan sendirinya tu otak kata ni. Kadang-kadang manusia ni negatif tu cepat betul ya tu. Kalau orang tu kena tangkap, kenapa kena tangkap? Sudah tiap. Padahal belum lagi pasti apa kena tangkap apa dan sebagainya. Ada orang kena bunuh. Kenapa yang kena bunuh? Kenapa yang mati? Di mana yang mati? Cepat tu. Kalau tak yang adunya juga, ini minta maaf lah, bukan pulangan dunia saja saya. Suami istri tu, kalau suami istri bercerai cepat lah. Lambat kalau ia kahwin. Kalau berita orang kahwin lambat, tapi kalau berita orang bercerai cepat. Kenapa ia bercerai jaga. Kadang apa bunyinya bercakap tu, kenapa bicara ya? Jaga. Itu pun sudah ada apanya kata ni negative thinking lah. Selalunya kata ni positive thinking mesti lah. Kata ni pemikiran yang positif kata ni ambil dulu. Baru berita baik kah, berita buruk kah, sebenarnya positif dulu. Ambil yang positif dulu. Kalau macam suami istri tu bercerai, kenapa ya bercerai? Kesian juga. Itu anu dulu lah. Anu kali ada kali perkara-perkara yang indah. Macam itu lah. Tapi kata ni lihat tentera itu lah. Selalu mendengar ni berita-berita buruk ni. Jangan pulang ke taninya kata ni. Bila kata ni mendengar itu, jadi peribahasa kata ni lah. Mulut tampayan lagi dapat ditutupnya. Ini kan pula mulut manusianya. Benar pulang macam itu. Sebab itu kata ni, jangan menjadi pemberita free of charge yang kata ni. Tani pulang yang menyebar-nyebarkan. Bila kata ni menerima WhatsApp kah ataupun SMS kah apa dan sebagainya yang indah baik, tani WhatsApp pada kaum keluarga kita ni, kawan kita ni, kata ni tu pulang passing ni mana ni sekajap punya patut tah. Apa ni kalau yang dapat tu jadi macam virus wah, virus yang cepat merebak, kalah pulang Ebola, laju pulang wah. Sekajap punya dan sebagainya tu. Jadi pertama sekali tadi, jangan kita ni jadi pemberita free of charge. Kadang anu bah, endangnya syaitan ni dalam hati kita ni, di sana tu yang dikuis-kuisnya wah, untuk menzahirkan yang buruk atau macam baik. Yang baik itu kadang-kadang macam buruk tu pulang. Ada ulama mengatakan bahawa indah semestinya yang kamu lihat itu ia tetu, dan indah semestinya yang kamu dengar itu ia tetu, indah semestinya. Tapi indah juga semestinya yang indah ada kamu lihat, yang indah ada kamu dengar itu indah tetu lah. Anda ada tahada tu nya. Kadang-kadang tani cuma itulah. Yang kata ni zaman sekarang ni, zaman moden sekarang ni, bila WhatsApp tu cukup dengan gambarnya pulang lagi sekali tu, bukan saja berita, bukan saya tadi mendengar apa dan sebagainya, tapi cukup dengan gambarnya, videonya apa,

0: Anu pulang tu kalau yang kata ni, kalau mengikut pemikiran kita ni dalam dengan otak kita ni yang cetek kan ni, yang sedikit ni, memang katanya sudah sahih, lurus sudah tu, sahih tentunya. Lurus tu, ini sudah ni gambarnya, ataupun ini nah, videonya. Kalau fikiran tadi memang sahih pulang sudah tu, tapi sebenarnya ini juga semestinya. Cuma kadang-kadang perkara tu memang apa mukanya ke apa kan, kadang zaman sekarang ni lagi canggih. Muka orang boleh diubah muka orang.
1: Kena
0: edit dan sebagainya tu. Atau yang kata ni, nubai kata ni apa, free of charge ni jadi pemberita cepat mengabarkan pada orang lain tepun dan sebagainya. Video waktu pun kadang-kadang terlihat, kadang-kadang kata ni pun dah tahu lah sebenarnya. Ada orang terpaksa, ada orang kena paksa. Mana tadi tahu kan? Di sebalik tabir. Kalau dalam cerita tu, dan gambar apa tu, di sebalik tabir tu tidak tadi tahu lah. So, tadi anda melihat, kata ni kena melihat videonya tu, ataupun ceritanya tu kan. Itulah, kata ni perlu kata ni berhati-hati. Lepas satu, biarkan dia, bila kata ni mendengar berita-berita macam ini, kata ni ambil pengajaran juga. Kata ni ambil juga pedoman, ataupun perhatian untuk kata ni berhati-hati. Tapi ini mesti kita memastikan bahawa semua tu Rasulullah Ta'ala pulang tu. Kata ni kalau orang bijak yang masuk telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Tapi anda pulangnya akan cuma tu saja, tapi akan mengambil pengajaran, dia akan mengambil pedoman. Mungkin juga kalau disebarkan berita tu, boleh saja yang kata ni, kalau tak yang benar contohnya lah, misalnya yang benar, disebarkan juga yang benar ni. Tapi bila kata ni menyebarkan, kadang-kadang bertukuk tambah tu pulang bah. Bertambah-tambah. Ini ceritanya sebuting daripada seorang kepada seorang tu, seorang menambah satu, seorang menambah satu, seorang. Artinya sudah yang sampai kepada orang yang anu ni sekarang, yang lain ni, ataupun yang banyak sekarang, cerita tu sudah bertambah-tambah. Lain pulang ceritanya. Cerita pasal orang apa namanya bercerai, jadi cerita orang pasal berbunuh-bunuh contohnya lah. Pasal ani pasal dia bercerai, si anu datang ani, dan sebagainya, macam-macam tu, makin panjang ceritanya. Dia tu perkara yang kita ni harus kalau dapat stop di sana. Dan kalau dapat juga, kalau dapat, kita ni boleh memberi nasihat kepada yang membawa berita tu. Berita yang indah baik katulah. Kalau dapat juga tu, kalau indah dapat, kadang-kadang kita ni pun ikut-ikutan juga. Pada banyak dia til-tilnya, kita ni pun ikut-ikutan. Satulah kenyataan tu, kalau yang macam dia dah mampu apa tu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan ambil pengajaran pendidikan untuk sendiri sahaja yang kata ni. Supaya jangan kata ni menyebar-nyebarkan berita. Sekalipun perkara tu, perkara yang benar-benar berlaku. Kita ni pernah juga diajarkan dalam Islam kita ni kan, bagi orang apa namanya penggapai macam kita ni. Kalau penggapai kan tu kena ajar, kena beritahu awal-awal tu. Kalau penggapai ni maksudnya menyempurnakan jenazah itulah. Kalau apa-apa berlaku kepada jenazah tu, perkara yang indah baik, perkara yang indah baik berlaku, jangan tadi cerita-ceritakan. Sudah kena beritahu tu penggapai tu, jangan tadi ceritakan kepada orang ramai. Kecuali kerana untuk mengambil pengajaran. Tapi itu pun kan menceritakan pada orang-orang yang tertentu saja, bukan kan disebar-sebarkan perkara itu. Dan untuk pengajaran saja, supaya perkara itu indah-indah akan berulang-ulang lagi. Walau bagaimanapun, setiap perkara buruk itu sebenarnya asalnya tidak boleh disebar-sebarkan bagi penggapai cuma tu. Kalau lihatnya tiap contohnya bila yang mendikan tu keluar tiap darah dari mulutnya kahapan dan sebagainya, jangan tiap bising-bising yang kata ni. Jangan tahan tani, saya tahu penggapai itu, saya tahu, ataupun sempurnakan, selesaikan dan sebagainya tu saya. Jangan diceritakan kepada orang lain apa dan sebagainya dan sebagainya tu, apa-apa yang baik atau berlaku, kecuali untuk mengajar ataupun memberi pendidikan. Macam zaman dulu kan ada yang pernah dikisahkan, di mana ketika disempurnakan jenazah seorang atau parutnya berguyang-guyang gara-gara rupanya terkeluar terpacul rupanya seekor ular, ular tu suja tu, dan pandai bercakap-cakap, berkata lagi, jangan ku danunya, jangan ku dibunuhnya ataupun jangan ku dikepapakannya, aku sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ninah untuk orang-orang jahat ni banyak. Atau untuk pengajaran kita ni kan, bukannya untuk di kalau ada berlaku zaman sekarang ni, jangan disebar-sebarkan. Kadang-kadang yang kata ni yang keluar darah apa dan sebagainya ni, sekarang ni zaman sekarang ni penyakit ni macam-macam. Dan kita ni tahu lah. Penyakit tani pun mana tani tahu, zaman canggih-canggih, zaman dulu penyakit-penyakitnya habis-habis, kolera, malaria, apalagi anu yang demam, pedinggi dan sebagainya tu kan. Zaman sekarang ni penyakitnya macam-macam, penyakit baru, ada Ebola, ada penyakit permanen selaput utak, ada apa dan sebagainya tu, macam-macam. Dan juga boleh juga barangkali perkara-perkara tu macam bila kata ni menyempurnakan jenazah tu, ada

0: orang yang berdarah-darah apa tu keluar, kenapa ya ni? Mungkin dia sedang apa sakit kan tu masa tu sebelumnya meninggal tu. Satu tah perkara tu berlaku. Jadi satu tah kata ni ni jangan kata ni buruk sangka, salah sangka. Mengapa ya ni? Jadi perkara-perkara tu jangan tadi sebar-sebar. Berbaik sangka. Bila kita lihat keburukan ni, pak dimodified ya nya kata ni wah. Dengan kebaikan ditukar. Kesian juga ni keluar darah ni penyakitnya ni apa dan sebagainya. Mengapa bacaan kesian juga anu ni pasal memang yang dah mampu ni ani orang anu anda berada ke apa dan sebagainya, anda dapat, anda lagi dapat sepahaman. Tani disuruh kalau tani anda mampu untuk menjaga istri boleh apa namanya menceraikan dengan cara ihsan dan baik apa tu kan? Atu yang kata ni anu kata ni apa namanya tanamkan dalam pemikiran kita ni dan orang ramai kalau kita mampu untuk menasihati orang ramai yang menyebarkan berita-berita anu yang baik-baikan ya, yang apa buruk sangka ni. Kadang-kadang ada perilaku ataupun sifat ataupun perbuatan orang itu yang dilakukannya itu tadi yang saya sebutkan tadi awal itu kerana terpaksa tu. Atau ketani pun dah tahu kadang-kadang. Kadang ia yang tahu ia terpaksa tu. Maka perkara ini bagi ketani yang menerima ini ataupun mendengar apa dan sebagainya, ketani serahkan Allah Ta'ala lah. Kerana anda juga semua perkara yang dapat ketani selesaikan dengan ketani sendiri. Bukannya semua sekali itu boleh tu, okey tu, tidak ada tu. Ada di antara perkara-perkara yang ketani memang ketani indah mampu untuk menyelesaikan, maka kita diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada mengingatkan arah kita ini dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang mafhumnya wahai orang-orang yang berimannya jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita. Ingat ini orang fasik. Orang fasik ini kalau apa menurut pengertian istilah itu orang yang sentiasa mengerjakan dosa besar dan sentiasa mengerjakan dosa kecil lah. Artinya macam terkenal sudah wahanu famous sudah ya ni, berbohong ke membuat maksiat ke apa dan sebagainya terkenal. Jadi kalau datang seorang fasik arah kamu yang membawa berita, maka selidikilah kebenarannya dulunya. Selidiki dulu supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya tu. Kadang-kadang kita kalau menerima terus, maka yang kena orang yang anu itulah yang kena bawa beritanya tu kan. Itu yang kena sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ada Allah SWT berfirman sana di bahawa mengandungkan darah kita ini supaya tani harus berhati-hati. Kalau kau tani menerima SMS, menerima WhatsApp kah apa, menerima berita kah apa dan sebagainya, harus juga berhati-hati. Benarkah hingga benar? Selidiki tapi sekarang orang lain tanya ya, macam tadi Muiz tadi bercerita-cerita tu tadi wah. Cerita orang apa mengantara memohon untuk menyiarkan berita berita keluarga. Tiba-tiba Syanu bin Syanu telah kembali ke rahmatullahnya. Dan diminta Syanu bin Syanu datang. Datang orang atum ni pun. Alah bila aku mati ni aku menelpon. Atau rupanya akan menyayangannya. Rupanya April Fool. Alah, April Fool lagi boleh ditani buat kan? Jadi perkara-perkara itu mesti ketani mendatangkan susah arah orang lain. Atau baik lagi yang macam-macam itu kan ya. Kalau perkara-perkara yang macam datang fitnah yang boleh menyebabkan perpecahan rumah tangga apa dan sebagainya, menyusahkan orang lain, menyebabkan orang masuk penjara apa dan sebagainya tu. Atau lagi perkara-perkara yang lebih besar lagi daripada itu bang. Satu tahnya Rasulullah, lidah hatunya lebih tajam daripada pedang. Artinya kalau pedang ini kadang-kadang kalian akan membunuh satu atunya mah, masa atunya mah, sana kalian orang berperang lah, kalian bertatak-tatak atau sana ganya membunuh tu. Tapi kalau dengan lidah, cuba dianunya dengan pembesar suara ataupun dimasukkannya dalam media, dalam radio, itu artinya cepat meribak. Cepat, bukan lagi cepat meribak, banyak lagi pendengarnya. Mungkin di negeri lain pun boleh mendengar. Jadi perkara semacam ini, apa namanya, bila kita mendengar perkara-perkara yang negatif ini, harus kita selidiki lebih dahulu dan jangan kita terus-terus membuat keputusan apa dan sebagainya. Semua istri apa tu contohnya lah, kalau suami istri itu kalau mendengar tiap suaminya ataupun mendengar tiap istrinya apa namanya kena sebarkan berita-berita yang tidak baik, maka jangan kita terus-teruskan anina buktinya, anina kau ini, akan berlaku perpisahan ataupun perceraian yang tadi sama-sama tidak diingini. Wallahualam.
1: Okay, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita berehat seketika Ustaz. Insyaallah kita akan kembali selepas ini nanti.

0: Ya, alhamdulillah, kembali bersama di Nur Islam Radio Brunei dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Sunnah Rasulullah. Untuk perbincangan kita ialah berbaik sangka dan bersama kita ialah Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Dan jadi Ustaz, untuk soalan seterusnya, mungkin Ustaz dapat menerangkan apakah kebaikan berbaik sangka dan apakah dia keburukan berburuk sangka tersebut.
1: Silakan. Terima kasih, Muiz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebenarnya Muiz dan Nur dengar yang dimati Allah, saya sudah membicarakan dengan buruk sangka ini tadi dan buruk sangka yang saya sebutkan tadi awal-awal itu. Sebenarnya memang karena lawan baik buruk sangka itu ialah baik sangka. Banyak kebaikan-kebaikan, banyak hal positif yang boleh kita ni terima apabila kita ni mengamalkan dalam kehidupan kita ini, itu berbaik sangka. Kita ni sentiasa berbaik sangka. Setiap baik sudah tua. Satu sudah perkataannya itu sudah nampakkan kebaikannya itu. Walau bagaimanapun diantaranya juga, bila kita ni berbaik sangka tu, hubungan kita ni yang ni akan lebih baik, lebih erat, lebih harmoni, lebih tenteram. Kerana kalau yang hendak baik ni, kalau ada yang buruk sangka tu, kalau dalam pikiran kita ni, ia boleh mengacau, mengganggu. Kalau baik, kalau kita ni bersangka baik dalam pikiran kita ni tu, think positifnya kita ni tu, maka anu yang

0: nampaknya indah baik pun, kadang-kadang kita ni anggap ia baik pulang wah. Jadi baik pulang wah. Ha? Mm-hmm. Eh, tidak ada baik ni, buang teh sampah ni. Tapi kalau think positif, anu sampah ni menjadi arca yang lawa-lawa. Boleh menukan pendapatan, income apa dan sebagainya. Boleh jadi duit pulang. Itu ha? Kalau kita ni berbaik sangka. Mm-hmm. Yang kedua, dapat menghindari dari kita ni menyesal, penyesalan. Ha? Mm-hmm. Akibat dari tindakan kita ni, kalau kita ni berpikiran negatif dari tu. Jadi, bila kita ni berpikiran positif, insyaAllah ha, kita ni tidak akan mudah menyesal. Bila kita ni mendengar berita apa yang indah baik itu kan, kita ni ambil positif saja, berbaik sangka, maka kita ni akan bertindak yang baik. Ha, kalau mendengar indah baik terus negatif, bah, akan melawan, bertindak yang apa yang luar daripada utak kita ni, lebih pulang bah, anu pulang. Ha, timbul ego yang indah baik. Ha, tu. Tapi kalau kita ni berbaik sangka, ha, kita ni insyaAllah kita ni akan dapat apa, menghindari daripada kita ni melakukan perkara-perkara yang indah baik. Ha, menghindari daripada penyesalan. Kemudian, insyaAllah tani akan menjadi hamba yang tahu bersyukur. Syukur atas kejayaan orang lain. Kalau orang itu kita lihat, ha, yang tadi saya contohkan tadi dapat cemerlang. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Tani sebutkan alhamdulillah wah dulu. Alhamdulillah. Ya jadi cemerlang. Mudah-mudahan aku pun ikut jadi cemerlang. Ha, ataupun alhamdulillah hanya cemerlangnya tu sampai ke akhir hayat. Hanya kata ni bila orang itu berjaya selalunya ada-ada saja berita yang indah baik bah. Kalau selalunya macam itu. Tapi bila kata ni berbaik sangka ni tadi. Alhamdulillah. Mungkin yang ni rajin ni kerana kerajinannya, kerana ketekunannya, kerana keikhlasannya tu anitah yang dikurniakan, yang diberikan arahnya tu layaklah arahnya yang kata ni. Jadi tu tidak ada negative thinking. Kemudian di antaranya juga kata ni dapat menghindari daripada memfitnah orang. Kalau tadi baik sangka, buruk sangka ni ubah jadi baik sangka, fitnah tu hilang wah. Ha? Tidak lagi ada. Kita ni dapat menghindari daripada apa berita buruk atau tidak lagi ada akan tersibar. Kita ni menerima berita sian waktunya eksiden mati pasal ia anu tunya kedapatan laju, mauk apa dan sebagainya. Tapi kita ni bila kita menerima perkara tu, kita ni positifkan. Jangan-jangan ya ni ada anu kali ni tersilap kali, terselah takan kah pikirannya break, rupa-rupanya minyak ditakannya contohnya lah macam itu. Jadi kalau kita ni baik sangka, melanggar ke restoran, melanggar kedai pulang wah. Kalau kita ni baik sangka, kena ayung ni yang ni tersalah takan kan. Contohnya satu kata ni akan dapat menghindari fitnah bagi orang-orang ramai. Mengenai dengan keburukan pulang, keburukan buruk sangka ataupun sudah nampak buruk sangka, artinya buruk sendiri tidak baik bahawa perkara itu perlu kita ni hindari. Maka kalau kita lihat bahawa sebenarnya keburukan ini, namanya burukan ini, keburukan itu berburuk sangka itu ia boleh membawa kepada dosa. Berusaha pulang walau berburuk sangka ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang kata ni sedia maklum je, a'udzubillah minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithm. Wahai orang yang beriman, ya, jauhkanlah kebanyakan daripada prasangka tunya, kerana sesungguhnya berprasangka itu adalah ithm, iaitu dosa, berdosa wah. Jadi itulah kata ni patut menjauhi berburuk sangka ni, ataupun bersangka pun jangan juga. Kalau bersangka, bersangka baik okey. Kalau bersangka yang kata ni ragu-ragu, ada belum ada anunya, kalau boleh think positif saja terus. Jangan kata ni wala tajassasu. Ini semungannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan kamu mengintip-ngintip tajasusnya kata ni, ataupun mencari-cari kesalahan, ataupun mencari-cari keaiban orang. Zaman sekarang ni syuk ni mencari-cari kesalahan orang ni, syuk mengintip-ngintip ni. Jangan saja anu kerajanya mengintip wah si idea tu anu nandang-nandang keraja. Ini kata ni bukan keraja kata ni, mengintip juga kata ni, mengintip-ngintip mencari-cari kesalahan orang, keaiban-keaiban orang. Jangan. Dan janganlah setengah kamu tunya mengumpat setengahnya yang lain. Jangan kata ni mengumpat orang lain dalam kehidupan kita ni. Siok mengumpat ni wah, mulut tempain dapat tutup, mulut manusia payahkan ditutup. Jadi kalau mengumpat kuat ni kadang-kadang permanya jadi hobi pulang wah. Tu perkara yang Allah Subhanahu taala mengingatkan arah kita ni, jangan kamu mengumpat setengah yang lain. Apanya? Yang di bagi amaran arah kita ni, ayuhibbu hadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamunya seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kamu jijik dah kamu mau tu. Itu di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan arah kata ni, supaya kata ni biar kata ni berbaik sangka, jangan berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari keaiban orang. Kalau kita dengar orang itu ada keaibannya, kesalahannya, cukup sekian sana saja, cukup sampai di sini saja, satu saja, jangan tadi no, jangan tadi sibar-sibarkan ah, kerana anak tani tidak tahu kalau berita tu sekarang bertambah-tambah daripada seorang ke seorang, jadi timbul lagi umpat mengumpat. Itu perkara yang katani perlu katani jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda mengenai dengan keburukan buruk sangka ni, jauhilahnya prasangka itu, sebab prasangka itu adalah merupakan perbicaraan yang paling dusta. Hadis muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Prasangka ni adalah merupakan, kalau bercakap-cakapnya ia tu yang lakar tunya. Hanya Rasulullah. Awal-awal sudah beritahu kalau hanya bersangka-sangka ni, jangan dah putuskan tiap stop. Ini misalnya kalau tadi dalam muzakarah kah, bercerita-cerita kah, ataupun mesyuarat kah, kalau anu aku sudah setujunya sebab ini macam misalnya lah, aku setuju ni sebabnya ini dan sebagainya. Kalau dalam prasangka masih lagi tidak yakin, kalau boleh ni Rasulullah stop tiap, kerana prasangka tu adalah apa, perbicaraan yang dusta ni. Tadi apa, hindarilah buruk sangka tu. Kalau sudah berburuk sangka namanya buruk ni, tentulah akan menzahirkan permusuhan. Orang yang dah tahu-tahu, orang yang baik-baik kadang-kadang jadi jahat pulang wah. Pasal dia kena fitnah, pasal dia kena umpat, pasal dia kena intip, kena cari kesalahannya. Dan dia sudah berusaha untuk jadi baik, tiba-tiba kena buruk sangka. Kadang-kadang manusia ni anulah, aku sudah baik-baik macam ni nya. Misalnya lah mengaku ni dia baik. Tiba-tiba kena ucap macam ni, bah awunya nanti ku anunya lagi. Jadi aduh tiba pulang wah. Berubah tiap pulang, belum balas dendam. Jadi dari sifatnya yang baik, jadi indah baik tiap pulang wah. Jadi buruk perasaan dia akan menzahirkan permusuhan, permusuhan yang tidak akan pendaya habis-habisnya. Orang-orang yang tidak baik memang lagi tidak baik. Orang yang baik pun akan jadi tidak baik terpulang. Itu kemudian ia akan menimbulkan sifat-sifat buruk yang lain. Kita ni lihat bila sudah prasangka tun tadi, berburuk sangka tun tadi, macam-macam perkara-perkara yang berlaku, timbulnya huru hara, tidak aman dan sebagainya tu, banyak sifat-sifat yang lain akan terjadi teman sekali dalam sebuah masyarakat itu apabila berburuk sangka ni disebar luaskan. Allahu a'lam.
1: Okey, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Jadi untuk seterusnya ustaz, kita sudah tahu ni ustaz ah, buruk sangka tu banyak keburukannya. Jadi macam mana untuk kita menghindarinya ni ustaz?
0: Alhamdulillah. Pertama sekali tadi jawab secara ringkas sebelum kali. Satu, mengamalkan berbaik sangka, lawannya. Lawan kepada buruk sangka tu. Kalau ada tiap buruk sangka ataupun tadi berita kah apa dan sebagainya, tadi WhatsApp apa dan sebagainya tu yang dah baik, kita ni enukan yang baik. Atau tadi sekurang-kurangnya tani stop ataupun tani lawan dengan berbaik sangka. Hendaknya tu ndak apa-apa tu sebenarnya, yang ini kena anu ni dan sebagainya tu. Atu dulu mindsetkan dulu sana. Kemudian katani lihat bahawa ia ni juga sebenarnya, dan katani ini juga sendiri mengakui bahawa katani ini manusia biasa. Atu dulu manusia biasa katani ini. Ndak lepas daripada kesilap apa namanya dan sebagainya, itulah yang ndak baik katu payah ni kan menghindari sebagai manusia biasa, kecuali katani benar-benar mau menghindarinya. Kemudian katani lihat bahawa kalau katani dengar berita buruk atau anulah tani ting positif bahawa ya ni macam kena paksa kah ataupun terpaksa kah ataupun yang dah tahu kah. Macam mana ya, memang apa tengah tangkap ni pasal yang lutunya ani ndak apalah, mungkin yang dah tahu, mungkin ya kurang ilmu dan sebagainya tu. Bagaimana Rasulullah SAW pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada anu ni sedang bersama-sama sahabat, para sahabatnya bersimbang-simbang lah, yang kata ni dengan bercerita-cerita dengan para sahabatnya. Kemudian dalam Rasulullah SAW ni duduk dan bercerita-cerita tu, Rasulullah ada menyebutkan nya karangnya ada seorang laki-laki datang, laki-laki itu ahli syurga tu nya, ya Rasulullah, pada sahabat tadi. Sahabat bertanya, siapa tuahnya karang? Awalnya ada karang yang datang ni. Indah lama daripada tu, benar ada seorang laki-laki yang datang, belinggang lingguk lagi tu. Kemudian dia duduk dekat Rasulullah. Sahabat melihat, aku kenal ni siapa ni? Apa bakal penghuni syurga ni? Siapa kan ni? Esok, sudah selesai bersimbang-simbang tu, esok cuma tu juga, ya Rasulullah, karangnya ada lagi datang ni, seorang laki-laki itunya, penghuni syurga itunya. Lama-lama daripada tu, orang itu pun datang juga. Ada juga lagi. Sahabat tanya, siapa kan ni sebenarnya? Sampailah berlaku perkara ni 3 kali. Lalu sahabat pun curiousnya kata ni, apa kan ni? Siapa kan ni? Ndak ku kenal, bukan jua sahabat, bukan jua di kalangan ketani, kau saudara ketaninya. Pi Rasulullah memberitahu ya ni, Pak,
1: ahli syurga.
0: Siapa kan ya? Jadi, sudah selama 3 kali itu, jadi para sahabat pun dia berani bertanya arah Rasulullah, pasal menghormati Rasulullah itu. Selepas 3 kali itu, yang ketani, adalah seorang sahabat itu, ceritanya, tani utus seseorangnya, tani cubanya seorang melihat-lihat, mengamat-amati apa ni, di mana tinggalnya, bahapa apa dibuatnya, macam mana boleh Rasulullah itu mengatakan bahawa kedia ni ahli syurga. Jadi seorang dah adalah seorang daripada sahabat itu yang mengikut

Ya, selepasnya balik apa dan sebagainya, diikutinya ke rumahnya. Sampai ke sana, sahabat Tani pun berziarah di rumah itu dan minta izin untuk tinggal di sana selama 3 hari. Apalagi orang lelaki-lelaki ini pun menerimalah kunjungan ini dan menerima untuk ia mempersilakan untuk ia tinggal bersamanya di rumah itu selama 3 hari. Sahabat Tani pun memerhatikan, mencari-cari, bukan mencari-cari kesalahan. Kalau tadi mencari kesalahan dapat, mencari-cari apa sebenarnya yang menyebabkan lelaki-lelaki ini ya Rasulullah itu yaitu sudah ahli syurga tu. Jadi sahabat Tani pun mencari-cari apa sebenarnya. Dilihatnya setiap hari makan juga, time puasa, time sembahyangnya. Kalau subuh dipikirnya bangun malam, dipikirnya anu kali hebat kali bila sedang malam, hebat kali anu ni laki-laki ini, jangan-jangan malamnya beribadat saja ni. Tapi dilihat deh sahabat Tani tadi sama juga tidur juga. Bila azan baru ia bangun kan sembahyang subuh. Macam biasa juga. Dia juga ada ibadat-ibadat yang tertentu yang dilihatnya wah sahabat tu melihat apa kan sebenarnya yang ini, kenapa Rasulullah ahli syurga ni. Lalu akhirnya sahabat itu pun berterus terang lah, sudahnya dia dapat anu kepastian, berterus terang itu kata ni lah, macam kata ni, jangan kata ni berburuk sangka tu. Kalau sekiranya ada keraguan, tanya. Jangan kawan ini bersangka ti pulang bah. Kalau tadi ada ragu, tanya ani macam mana ni, ani benarkah ini? Cuma tu hakim pun cuma tu juga kan, mana ada terus hakim kan menghukumkan kau ini sudah masuk hukuman ni, ani penjara ani dan sebagainya. Tidak ditanya dan diselidik. Polis pun kadang ini cuma tu, tidak akan polis satu kan menangkap terus kan. Jadi sahabat pun berterus terang minta ceritakan, dia pun beritahunya wanita mendengar Rasulullah SAW-nya ada memberitahu kami bahawa saudaranya adalah calon penghuni syurga ni Rasulullah. Rasulullah beri kabar kami ni. Kami pun tercengang. Satu kami melihat, kami kan mau kan yang mengintip-ngintip mana bukan kerana yang baik-baik, tapi kami kan mau mengikut banyak, mencontohi apa amalanmu yang boleh menyebabkan kau dicalonkan masuk syurga tu oleh Rasulullah tu. Kami kan mau mengikut banyak. Bukan ini baik-baik kan. Satu-satu nah positif sudah tu. Untuk kebaikan sahabat. Laki-laki ini menjawab, wahai sahabatnya, seperti yang kau lihatnya dalam kehidupanku sehari-hari. Adinya, aku macam biasa sajanya. Sembahyang, beribadat, macam biasa-biasa saja setiap harinya. Tapi nya aku ada anu punya kebiasaanku satu perkaranya. Kalau dapat izinkan ku beritahu kau ni, dah tahu ini katunya barangkali nya anu laki-laki ni. Aku ada kebiasaanku nya. Apa? Iaitu nya ini patut tadi ambil iktibar lah. Ini laki-laki itu nya, aku nya sebelum ku tidur, aku berusaha untuk membersihkan hatiku, bukan membersihkan jiwa badan yang biasa, yang membersihkan yang paling pentingnya membersihkan hatiku nya. Macam mana yang membersihkan hati? Ku maafkannya orang-orang yang menyakitiku dan membuang semua iri hati, apalagi dengki, apalagi dendam, buruk sangka kepada semua orang-orang Muslim, orang-orang Islamnya. Itu ku buang dulu. Sebelum ku tidur, ku bersihkan hatiku. Aku mau dalam hatiku ini bersih. Aku mau memaafkan semua orang Islam. Aku menghilangkan iri hatiku, dengki, perasaan buruk sangka itu semua ku hilangkan dulu sebelum ku tidur. Rupa-rupanya Anita yang menyebabkan tadi Rasulullah mengetahui bahawa laki-laki inilah di antara ahli ataupun penghuni syurga. Jadi kita lihat bahawa itulah ada disebutnya tadi menghilangkan tadinya. Menghilangkan apa, membersihkan perasaan buruk sangka tu. Jadi di sana ada bahawa kalau tadi sahabat tunah buruk sangka tu sudah merupakan suatu perkara yang perlu kita hindari untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tani ubah buruk sangka tu kepada baik sangka. Kalau ada dalam diri kita ni, maka kita ni hilangkan. Ini macam sahabat tadi ni, sebelumnya tidur itu sudah habis dihakisnya, dihilangkannya, dimaafkannya semua orang. Kalau orang memfitnah ke dia, kalau orang apa sajalah yang boleh mendatangkan dosa, semua dimaafkannya. Jadi kita ni boleh tu sebelum tidur, ya Allah, macam-macam berdoakah apa dan sebagainya, dan perkara-perkara lain lagi. Berbaik sangka ni juga, kita ni juga sentiasa berdoa lah. Tani sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada berprasangka ataupun buruk sangka ni, bersifat yang indah baik ni. Tani mohon doa, ya Allah, berikan kalbun salim, punya hati yang lembut, hati yang baik bah. Jangan jadikan hati yang keras. Hati yang keras tu akan timbul sifat-sifat mazmumah yang lain, sifat-sifat hati, sifat-sifat yang dalam diri kita ni yang dah baik kan. Jadi mengingatkan para perkara yang buruk tu mungkin kita ni dapat bagi kesimpulan ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katanya Rasulullahnya, janganlah seseorang di antara kamu meninggal dunia kecuali

0: dalam keadaan berbaik sangka. Ha, itulah bila berbaik sangka kepada siapa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah kalau di akhir kata ni, hayat kata ni tu, kata ni memaaf semua orang Muslim, semua apa saja, menghindari perkara-perkara yang tidak baik, dan juga berburuk sangka tu kalau kata ni dapat apa, hilangkan di dalam kehidupan kita ni, kata ni ubah dengan berbaik sangka. Saya ni sebenarnya ada satu kisah yang saya bawakan Nasruddin itu sendiri. Nasruddin seorang salafus salihah, bila dia ni sedang pergi ke masjid kan beribadat kan sembahyang, jadi kudanya tu ditinggalkannya di luar kan, diikatnya, ia pun sembahyang lah dalamnya beribadat tu, orang ramai-ramai sibuk, kenapa pun sibuk, bila lepasnya sembahyang tu beribadat dia pun keluar sekejap melihat kenapa ni sibuk kan ni, sahabat memberitahu nya kuda tuan hambanya sedang lari, sudah larinya, hilangnya. Dia cuba terlihat tu anu Nasruddin ni seorang salafus salih, kita tu yang tak apa-apa tu nya, macam itulah kira-kiranya. Ia pun masuk ke dalam masjid semula, beribadat semula, orang ramai bertanya. Selepasnya keluar tu orang ramai bertanya lagi, kenapa tuan dah ingaukan kuda tuan yang hilang tu nya? Nya Nasruddin nya, apanya? Salahkahnya kada aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa? Bersyukur macam mana? Atunya kudaku yang hilangnya. Baik juga kada aku indah naik atas kuda tuanya. Kalau pada ketika kuda tu hilang larinya, aku ada atas kudanya, tentu sekalinya aku pun ikut hilangnya. Ini anu cali-cali pulangnya. Tapi ada pengajaran kan, orang kata ni. Ataupun kehilangan, ataupun dia kalau salafus salih, orang-orang salih ni pun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, hati tidak ada gusar wah, tidak ada ingau dan sebagainya tu. Mungkin inna inda zanni abdi, aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Tak sangka, itulah yang kalau tak sangka Allah Subhanahu Wa Taala tu, kalau kata berprasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergantung apa sangka tani. Kalau tani baik, sangka tani baik, maka akan baiklah keadaan, insyaAllah. Jadi mungkin ada barangkali juga di kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullahazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai penghujung rancangan. Audah pendengar yang dirahmati Allah, bisa saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesediaan Ustaz Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Dan untuk itu saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah

Salam biasa membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Allah.

Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Qimatul mar'i biqadri ma

Ayo Sino. Harga seseorang itu sebesar yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Harga seseorang itu sebesar yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 September 2006 Masihi sebagai panduan kita bersama suatu semayang fardu sebab pagi ini hingga pukul 4.53 menit pagi, dan seterusnya kita bersama bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اول بريغرا يوم رحمه الله بك ان سر الازل يمن لك المسوى انك سمبه يوم فرض subuh. Dan sebagai panduan kita bersama salat fardu subuh akan meraih pukul 6.10 minit pagi. Sementara itu masuk duha 6.33 minit pagi. Pertemuan kita di pagi hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 19 September 2026 Masihi. Audien dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dialah yang mengurniakan akal yang waras untuk berfikir, anggota badan yang sihat untuk beribadah, dan tenaga yang kuat untuk berusaha mencari rezeki yang halal lagi baik. Sesungguhnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Syukur bukan sekadar diungkapkan pada lisan, tetapi bermula daripada hati yang mengakui bahawa setiap nikmat ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuktikan melalui ketaatan. Syukur boleh dizahirkan dalam pelbagai bentuk ketaatan dan amalan harian kita, antaranya bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Antara kelebihan dan manfaat orang yang bersyukur berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, dikurniakan nikmat dan rezeki yang berlipat ganda. Kedua, orang-orang yang bersyukur dan beriman akan terpelihara daripada azab dan seksa Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pula, dijanjikan ganjaran pahala. Oleh itu, janganlah kita menjadi insan yang lupa diri, apatah lagi bersifat sombong dan bongkang hingga berat untuk mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya berterima kasih adalah cerminan hati orang yang bersyukur dan jiwa yang tahu mengenang budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan satu doa yang indah dalam hadis baginda sebagai panduan untuk membentuk jiwa.

Oleh itu marilah kita sentiasa mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dengan kata-kata sahaja, akan tetapi dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan demikian kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa mensyukur nikmat, istiqamah dalam ketaatan dan beroleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 147 tafsirnya, Tidaklah Allah akan menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya lagi Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya. Surah An-Nisa ayat 147. Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 September 2006 Masihi. Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Alhamdulillah, hawa pendengar yang dirahmat Allah. Demikian kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

wasallam. Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Terima kasih kepada orang segitu terus bersama dengan Salamah Subuh di pagi ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 September 2019 Masihi. Sebagai panduan kita bersama salat fardu subuh yang berakhir pukul 6.10 pagi. Sementara itu masa duha 6.33 pagi.

semangat. Ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dengan kacamata cinta, semua manusia terlihat sempurna. Pandanglah dunia dengan mata hati dan ikhlas, maka akan terciptalah kacamata cinta. Saat diri kita merasa sulit untuk berubah, temukan seseorang yang menjadi alasan kuat kita untuk berubah. Tanya pada diri kita, sampai bila kita harus jadi penonton untuk melihat kemenangan orang lain? Jangan menyerah kalah dengan keadaan, sebab sesungguhnya kita adalah seorang juara. Jadilah pemenang. Tidak penting seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan atau kita perolehi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar kemahuan kita untuk segera take action, mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Sebab itulah secara nyata boleh mengubah nasib kehidupan kita. Kehidupan ini sesungguhnya sangat sederhana dan menakjubkan untuk dinikmati. Yang menjadikan rumit dan sukar adalah pengolahan perasaan ego dan ilusi pikiran sendiri. Jadi, teruskanlah hidup kita dengan satu semangat perjuangan yang hebat sebagai seorang khalifah yang unggul di muka bumi ini. Kerana sesungguhnya kita diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan kehebatan masing-masing. Ingat, setiap seseorang itu pasti ada keistimewaannya yang tersendiri.